0: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk hari 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitas Niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kloter 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program

0: B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional. untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca hari ini, Kak Nasita. Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian sudah kita dengarkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tentu kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca ya, tentu melalui kanal resmi BMKG, dan juga tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda juga di sepanjang pagi ini. Dan kita kembali bersama rekan-rekan yang sudah sampai, tentunya akan memberikan informasi pagi hari ini. Di Takengon ada Kayati ya, dan juga di Lhut Smawe ada ada siapa? Lupa lagi namanya. Mbak Dewi. Kabar baik ya. Baik, saya ke Singkil dulu yang sudah duluan bergabung tadi, enggak ya, Melabu tadi duluan bergabung ya. Tapi kita ke Singkil dulu deh, karena berhubung kami cuma berdua pagi ini. Bung Muksin, kabar dan cuaca bagaimana pagi ini di Aceh Singkil?
2: Kabar alhamdulillah sehat dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali Bung Dimas.
0: Cerah sekali ya.
2: Cerah sekali.
0: Baik, mantap. Bagaimana juga mungkin kita sampaikan juga keseruan Piala Dunia di Singkil, tepatnya di Singkil Utara nih.
2: Singkil Utara, desa
0: Aha.
2: Ketapang Indah.
0: Bagaimana minat para penonton di sana?
2: Kalau di sini untuk setahu saya untuk daerah Singkil Utara kayaknya minatnya untuk warung-warung kopi untuk nonton itu berkurang.
0: Berkurang.
2: Kalau daerah daerah Kecamatan Rimo ya itu banyak peminatnya untuk menonton Piala Dunia.
0: Baik. Oke deh, kalau begitu silakan sampaikan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, Bung Husin.
2: Baik, terima kasih Bu Dimas. Satu informasi dari Singkil terkait Pekan Nasional ke-17 2026, Petani Singkil sumbang penghargaan nasional untuk Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang berlangsung di Gorontalo, kontingen Aceh berhasil meraih dua penghargaan nasional, antara lain juara harapan 3 pada cabang temu karya yang diwakili dari Aceh Besar, serta juara 2 nasional pada cabang ketangkasan yang diwakili peserta dari Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon mengatakan prestasi yang diraih ini tidak hanya membanggakan bagi Kabupaten Aceh Singkil. Akan tetapi capaian tersebut mampu mengharumkan provinsi di tingkat nasional. Kemudian Oyon menambahkan dengan melalui keberhasilan tersebut bahwa menunjukkan wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kemampuan, semangat, dan daya saing. Serta Bupati juga mengharapkan melalui capaian itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris menyampaikan bahwa keberhasilan dan prestasi diraih tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, dan seluruh dukungan masyarakat. Selanjutnya, melalui capaian prestasi yang berhasil diraih pada PENAS ke-17 di Gorontalo, kali ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para petani di Aceh Singkil untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Dimas di Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Musin dari Aceh Singkil. Kita ke Melabuh. Melabuh ada
3: Ada Mesa,
0: Maiza.
3: Bang. Ya. Selamat pagi, Bang Dimas. Sehat?
0: Pagi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang, untuk pagi hari
0: Kabar
3: ini.
0: baik ya.
3: Iya,
0: Kayaknya saya baru ketemu nih sama Maiza ya.
3: Iya, salam kenal dari Meza ya, Bang, ya.
0: Siap. Cuaca bagaimana di Melabuh pagi ini?
3: Pagi ini cuacanya lumayan aman, walaupun walau semalam tuh agak hujan ya. Tadi,
0: Oh.
3: menjelang subuh tadi hujan, tapi pas subuh tadi udah nggak hujan lagi. Sekarang masih mendung-mendung aja, Bang.
0: Baik. Ada kabar apa dari Melabuh?
3: Ya, satu informasi nih Bang dari Melabuh Aceh Barat mengenai peserta seleksi JPT pertama Aceh Barat jalani tes urin. Nah, langsung saja ya Bang, bisa informasikan ya.
0: Siap.
3: Oke, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama, seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diwajibkan menjalani pemeriksaan urin di RSUD Cutnya Din Melabuh, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Bahkan informasikan mendengar, pemeriksaan urin tersebut juga dilaksanakan atas instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM. Setelah seluruh rangkaian seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Nah, diinformasikan kembali Tarmizi mengatakan, tes urin ini juga merupakan bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karenanya aparatur sipil negara, khususnya pejabat pemerintah, harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu pendengar, dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap proses seleksi JPT pertama dapat melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan pemeriksaan urin juga menjadi salah satu bentuk pengawasan ya terbaik pada masyarakat. Dan pemeriksaan urin ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan dan juga pembinaan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkotika di lingkungan pemerintah daerah. Demikian Bang, informasi dari Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih Maiza.
3: Iya,
0: terima kasih. Dari Malabuh, saya ke Lok Sumawe. Ada Mbak Dewi di Lok Sumawe. Apa kabar di Lok Sumawe pagi ini?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik suaranya.
0: Baik, ya. Cuaca bagaimana? Apakah sama kayak di Melabuh?
4: Cerah sekali untuk hari ini ya, teman-teman cerah, semua ya. Alhamdulillah cerah sekali.
0: Baik. Ya. Boleh sampaikan kabar apa yang bisa dibagikan pagi ini, Kak Dewi? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi ada satu informasi dari Lok Sumawe. Nah, terkait dengan rokok ilegal. Jadi kemarin ini dilakukan pemusnahan ya, pemusnahan yaitu rokok ilegal di Kota Lok Sumawe, dan juga ini juga disaksikan oleh para pemangku kepentingan lainnya, dan pastinya juga ini menjadikan masyarakat lebih tanggap lagi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi lainnya, terang kalau di pagi hari ini nanti kita juga akan bicara soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh terkait dengan Hari Pelaut Sedunia. Seperti itu informasinya.
0: Baik.
4: Oh ya.
0: Terima kasih, Mbak Dewi.
4: Baik, terima kasih juga.
0: Kita ke Takengon deh, ada Yati di Takengon. Apa kabar pagi ini, Yati?
5: Alhamdulillah, baik Bang Dimas.
0: Berbaik ya. Ada informasi apa dari Takengon? Dingin ya pasti ya.
5: Kalau suhu di sini tetap dingin ya Bang Dimas.
0: Tetap
5: ya.
0: Dingin.
5: Cuaca untuk hari ini terpantau cerah Bang Dimas, sama seperti di Melabuh dan juga Lok Sumawe ya.
0: Oke, baik. Silakan, informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
5: Oke, terima kasih Bang Dimas untuk hari ini dari Takengon. Satu informasi terkait angka kemiskinan di Aceh Tengah menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi, aka Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui pada tahun 2023 lalu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil atau performance-based birokrasi, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga MSI, menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi lainnya, Takengon menyapa, ada dialog Takengon menyapa untuk hari ini pada pukul 8, Panglima, setelah kabar Aceh mengenal proses kopi wine Gayo bersama Tuki Kopi Wine Gayo. Ya, demikian informasi dari Takengon, kami kembalikan kepada Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Yati. Tadi saya belum tanya ke Melabu dan juga Losmau ya, dialognya apa ya. Tapi kita ke Sabang dulu deh. Sabang ada Kak Nadia. Apa kabar pagi ini Kak Nadia?
6: Iya, alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Kabar baik ya, sehat ya. Cuaca bagaimana di seberang sana?
6: Iya, kalau di Sabang cuacanya nih masih belum gitu cerah ya. Masih agak berawan nih,
0: Pak, gitu ya. Begini. Baik. Ada kabar apa dari Sabang?
6: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi juga untuk rekan Skorul 17 Aceh yang berada di Nesti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang yang hingga kini belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto, menyebut hasil survei dan kunjungan lapangan yang dilakukan tim menunjukkan masih terdapat kekurangan pada sarana pembuangan limbah. Kondisi tersebut menjadi alasan sertifikat hygiene sanitasi belum dapat diterbitkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dapur. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mencemari sumber air yang berada di lingkungan sekitar dapur MBG. Secara administrasi, sebagian persyaratan kemungkinan telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Namun aspek teknis terkait pengelolaan limbah masih harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bau limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak berisiko menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik. Untuk hal tersebut, Edi Soeharto menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, namun pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari lingkungan dan sertifikat hygiene sanitasi dapat segera diterbitkan. Ya, itu dia satu informasi Bang Dimas dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, informasi dialog dong.
6: Oh iya, nanti ada dialog berjaringan ya dari Sabang pagi ini dengan judulnya Gampung Cor Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat, Bang Dimas.
0: Baik. Oke, terima kasih karena dia di mau apa pagi ini adakah informasi dialog?
3: Ya, insya Allah nanti jam 8 kita ada Malabu menyapa. Nanti kita bakal ada dialog bersama Katres Narkoba mengenai narkoba musuh anak bangsa tuh Bang.
0: Oke, baik. Kalau dari Los Mawe?
4: Ya, ada. Nanti kita akan bincang soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh, mengingat peringatan Hari Pelaut Sedunia. Nanti juga ada bersama Panglima Laut Pusung, kemudian juga Panglima Laut Aceh Utara, begitu Dimas.
0: Baik. Ya. Dan semua dialog ini bisa ditonton juga ya melalui channel YouTube di masing-masing Korwil, begitu ya?
4: Iya, benar.
0: Oke, saya sampaikan juga satu informasi dari Banda Aceh ini terkait asisten 1 Sekda Aceh Besar Farhan berharap pelaksanaan musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang menjaring qori dan qariah terbaik untuk mewakili daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi. Nah, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ ke-8 tingkat kecamatan Baitus Salam di Gampung Lam Ujung pada Selasa malam. Farhan mengatakan MTQ tingkat kecamatan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan atau menyeleksi peserta terbaik sekaligus membina generasi Qurani sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan Aceh Besar meraih juara umum MTQ tingkat provinsi Aceh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan di tingkat kecamatan. Dan MTQ kali ini diikuti 138 peserta dari berbagai gampung di Kecamatan Baitus Salam yang mengikuti sejumlah cabang perlombaan mulai dari tilawah, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran hingga cabang kontemporer. Selain itu, Farhan juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital agar kecintaan terhadap Al-Quran terus tumbuh sejak dini. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh atau dari Aceh Besar tadi ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Depart 1. Tetap semangat dan silakan memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti yaitu kabar Aceh di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama kami.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,3 MHz 101 RLO Suai. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kami akan segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon pendengar sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh. Ada Febri, selamat pagi Febri. Ya, pagi Febri. Ya, suaranya kurang jelas. Halo. Halo Febri. Febri. Ya, baik, silakan dengan informasi perkiraan cuaca pagi hingga sore nanti Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari pagi sampai sore hari nanti. Untuk hari ini di wilayah Biren, Loksmawe sampai dengan Langsa itu cenderung berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara cuacanya akan berawan di sekitar wilayah Aceh Timur dan Bandar Meriah. Suhunya hari ini sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan di Bandar Meriah sendiri 17 sampai 24 derajat Celcius. Gitu, Kak.
0: Oke, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar di pagi hari ini? Silakan Febri.
2: Hari ini kita melihat ada potensi hujan di sore dan malam hari nanti. Di beberapa tempat akan disertai kilat petir seperti di Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Jadi bagi masyarakat setempat untuk tetap hati-hati, terutama kalau beraktivitas di luar ruangan atau berkendara antar kota atau antar provinsi misalnya hari ini, karena biasanya hujan juga akan mengakibatkan jarak pandang atau visibility menjadi turun. Begitu, Kak.
0: Baik, terima kasih Febri, agar apa yang sudah disampaikan menjadi perhatian pendengar. Sekali lagi selamat beraktivitas, nanti sore kita akan update lagi ya. Selamat pagi Febri.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian ya informasi perkiraan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Febrianto yang sudah menghadirkan setiap paginya di pukul 8 dan di sore hari di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock semuanya. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa acara YouTube kami di manapun Anda berada, di siaran terserial di 89,3 MHz, kemudian di 93,5 MHz di kawasan Langsa dan Aceh Timur. Ya, seperti yang sudah kami informasikan pendengar, kita akan masuk dalam sesi bincang pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara soal laut, masa depan ekonomi Aceh terkait dengan peringatan hari laut sedunia, ya, yang juga mengusung tema aksi global kawasan lindung laut yang kuat untuk planet biru kita. Kita sudah tergabung bersama dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, bersama Panglima Laut Pusong Lok Sumawe, ada Pak Kaharudin. Assalamualaikum Pak Kaharudin. Pak Kaharudin, iya. Baik, terus juga ada Panglima Laut dari Aceh Utara, Tengku Hamdani Yaakob. Assalamualaikum, Pak Hamdani. Halo. Pak Hamdani. Halo, Pak. Ya, bisa mendengar suara kita? Halo. Ya, baik. Ke Pak Hamdani. Ya, seperti apa ini? Sudah bisa bergabung? Baik, pendengar, kita masih coba ya untuk berinteraksi, bicara soal hari laut ya. Ya, memang kita memang harus menyadari soal kesadaran dalam melestarikan laut juga ya. Ini penting sekali ya. Kemudian juga melestarikan tempat pariwisata, kemudian juga mengurangi polusi plastik, kemudian juga ini terus mendorong kita untuk bisa ya menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian juga kita akan bicara soal bagaimana laut sebagai masa depan ekonomi Aceh ya. Kawasan Kota Lok Sumawe memang adalah kawasan pesisir pantai ya. Sepanjang di pesisir pantai dari kawasan Pusong kemudian sampai dengan ke arah Ujung Blang, lalu juga ke arah Blang Panjang, ini juga banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan ya. Jadi ada dua TPI juga, satu TPI Pusong, kemudian juga satu lagi di kawasan Ule Jalan ya, yang ada untuk bisa menampung ikan-ikan hasil dari para nelayan. Baik, kita coba untuk menyapa dua narasumber kita. Ya, Pak Hamdani, assalamualaikum. Pak Kaharudin.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Kaharudin. Puhaba uronyo.
1: Apa kabar Bu?
0: Ya, bagar. Kalgupi Pak.
1: Anak aja kupi, boleh aja ibu deh.
0: Oh, masya Allah. Baik. Nah, ada Dewi di Pro 1 ini Pak Harudin ya, Pak Harudin.
1: Iya,
0: Bu. Hari ini gimana kondisi laut para nelayannya Pak Kahar?
1: Alhamdulillah untuk hari ini keadaan nelayan maksimal Bu.
0: Iya.
1: Gak ada apa-apa. Dan ada sebagian

0: sudah balik ke daratan, mm-hmm. dan sebagian masih di laut.
1: Oh, masih di laut. Oke. Biasanya kalau balik ke laut ke darat semua jam berapa ya, Pak? Pak Karudin?
0: Itu nggak tentu, karena situasi nelayan kita sekarang.
1: Ya.
0: Ada yang berangkat burnya, kadang-kadang 10 malam di laut.
1: Oke.
0: Okay. Kadang-kadang ada yang 7 malam. Jadi untuk semuanya balik ke darat, kalau ada acara misalnya Maulid, duri laut, Lebaran itu baru kumpul semua di daratan. Gitu sepertinya.
1: Oke, okay. Pak Kahar, kalau kita lihat ini sebenarnya ya jadi terkait dengan Hari Laut Sedunia, Pak Kahar melihat seperti apa sih sebenarnya kontribusi sektor perikanan di Kota Lok Sumawe sendiri untuk bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir saat ini? Ya, kita lihat semakin ramai nih Pak, pasar ikan. Pak Kahar, seperti apa melihat?
0: Ya, kalau kita perhatikan, memang dua hari yang berbahagia ini, Hari Nelayan Sedunia, Bu, itu bisa membanggakan kita sebagai nelayan. Tetapi di dalam persoalan peningkatan ekonomi masyarakat, kalau kita lihat dari segi pandang di lapangan, sangat-sangat kurang, Bu, perhatian pemerintah terhadap kita nelayan. Contohnya di PPI Busung. Sebenarnya kalau PPI itu, Bu, tempatnya sudah layak huni seperti di Aceh Timur, ataupun di Banda Aceh. Sementara di PPI kita di Busung nih, Bu, sangat kekurangan. Padahal kalau fasilitasnya mencukupi, insya Allah bisa menampung pekerjaan yang lebih banyak lagi di daratannya, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan acara hari ini pemerintah mendengar bahwa kekurangan daripada PPI kita di Busung ataupun di Lok Sumawe sangat-sangat minim, Bu.
1: Okay.
0: Di Jomblang begitu juga.
1: Pak Kaharudin, apanya yang kurang ini, Pak? Terkait tempatnya atau seperti
0: aset,
1: apa?
0: Okay. Asetnya, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau untuk PPI itu kan, kan udah besar tuh. Konserinya ada.
1: Oke.
0: Okay. Pabrik esnya ada.
1: Baik.
0: Tapi kalau di tempat kita, yang ada penurunan cuma ikan, pelelangannya ikan ke TPI Busung Baru. Nah, bukan satu titik, Bu.
1: Okay. Itu yang kekurangan. Okay. Itu masih terkait kekurangan. Jadi fasilitas berarti masih kurang ya, Pak? Pak Kaharudin? Fasilitas ya?
0: Ya,
1: Yang paling urgent apa, Pak Kaharudin, sebenarnya fasilitasnya?
0: Apakah... Kalau kita perhatikan, memang semuanya urgent tuh, Bu.
1: Bahan bakar yang juga ya?
0: Memang urgent tuh, ya. Memang sangat dibutuhkan nelayan tuh. Karena kenapa? Kayak konseri.
1: Ya.
0: Kayak kemarin tuh banyak hasil ikan.
1: Ya.
0: Nah, terus kita terpaksa harus jual. Satu bibir tuh 1.800.000. 2.000.000. Tapi kalau ada konseri, kita bisa menampung ikan untuk disimpan. Gitu.
1: Oke. Jadi satu fiber itu harus selesai terus hari itu ya, Pak? 2.000.000?
0: Iya, Bu.
1: Harus tanpa tempat ada penyimpanan yang bisa lama ya, Pak? Begitu
0: ya? Iya.
1: Oke, baik. Karena itu dibutuhkan ya. Karena memang yang namanya tempat penampungan ikan pasti punya fasilitas yang memadai agar bisa menampung ikan. Tapi hasil tangkapan selalu banyak, Pak Karudin, atau seperti apa?
0: Alhamdulillah, Bu. Untuk beberapa hari ini, tangkapannya bisa melebihi. Tapi namanya nelayan, Bu, kadang-kadang rezekinya melimpah, kadang-kadang kurang, Bu.
1: Oke, okay. Oke. Okay. BBM gimana, Pak Kahar?
0: Nah, itulah kendalanya, Bu. Kendalanya sekarang, kayak dalam bulan ini, BBM kita tuh, sebelum tanggal 20, sudah habis masa kuotanya.
1: Oke, baik. Pak Kaharudin, kita tahan dulu. Kita ke Pak Hamdani. Assalamualaikum, Pak Hamdani.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Terima kasih Pak Hamdani waktunya di pagi hari ini sudah bergabung bersama RRI, ada Dewi. Oke, gimana kabar para pelaut Aceh Utara nih? Di ya banyak sekali juga ya di sana, Pak. Pak Hamdani. Cukup ramai.
2: Iya, Bu.
1: Apa kabarnya nih pagi ini?
2: Alhamdulillah, Bu. Situasi Aceh Utara Alhamdulillah hari ini masih dalam keadaan baik-baik saja gitu Bu. Nelayan-nelayan dari Aceh Utara. Yeah. Cuman barangkali kalaupun Ibu belum bertanya, bagi kami di Aceh Utara masih ada rasa dampak banjir gitu Bu ya.
1: Okay.
2: Dampak banjir yang kemarin itu sampai hari ini di pesisir Aceh Utara itu bukan ada muara atau kuala yang terbuka di 41 titik Bu ya.
1: Ya.
2: Dari Kumane atau Muara Batu itu sampai Jemboai Bu.
1: Okay.
2: Itu bagian juga dari ada rasa risih atau khawatir dengan saat-saat melaut gitu Bu.
1: Ya.
2: Itu gambaran awal dari saya Bu sebagai Panglima Laut Aceh Utara tentang hal apa muara yang masih terbuka gitu Bu.
1: Mm-hmm.
2: Belum penanganan yang sampai kapan atau kapan gitu Bu ya. Yeah. Kalaupun Bapak Bupati sendiri barangkali sering Ibu mengorasikan, mendorong pada pemerintah pusat untuk cepat ditanganinya Bu. Itu Bu.
1: Oke, okay. Baik Pak Hamdani. Bapak kan sebagai Panglima Laut Aceh Utara. Apakah
2: iya,
1: terkait dengan adanya bencana kemarin ini bergeser daripada fungsi ya Panglima Laut, apalagi ada 41 titik hancur Pak. Kalau boleh tahu sejauh mana rehabilitasinya? Apakah TPI kemarin juga kena dampak ini Pak?
2: Betul Bu.
1: Ya.
2: Semua TPI yang ada di Aceh Utara itu kena dampak Bu. Lebih-lebih TPI di Aceh Utara yang udah masuk tipe penanganan provinsi, salah satu di Muara Batu Bu. Kemudian ada juga TPI-TPI yang di tingkat kabupaten atau di kecamatan yang seperti Semudra Gedung Bu, dan juga daerah Senudun Bu.
1: Okay.
2: Dan juga daerah Tanah Pasir dan juga Dewantara Bu, itu semua udah jadi penangkal apa pen, ya udah dangkal gitu maksudnya dengan dampak banjir kemarin itu Bu.
1: Ya, kalau kuala sendiri seperti apa Pak? Pak Hamdani?
2: Ya, kuala atau muara sekarang Bu, semua tuh dengan banjir kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Ini masih terjadi pendangkalan Bu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya saat mereka mau ke laut, ini harus menunggu berjam-jam gitu Bu. Itu juga saat pulang. Jadi ada istilahnya air surut dan air pasang ini Bu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau sekarang ada 41 titik hancur, gimana Pak Hamdani mata pencaharian para nelayan-nelayan saat ini? Seperti apa ini Pak, Pak Hamdani?
2: Iya, terkait dengan mata pencaharian, barangkali dalam hal kebiasaan atau tempat mereka mencari rezeki itu terus dilanjutkan gitu Bu kan?
1: Iya.
2: Artinya menurut situasi yang ada sekarang, baik pekarangannya, malah kemarin itu daerah Lontara melaporkan ke saya bahwa ada yang hilang Bu, entah 11 unit sampai sekarang juga belum dibantu oleh pemerintah. Yang kemudian mereka barangkali Bu, apa yang bisa dibuat selama ya yang namanya di pesisir gitu Bu. Mungkin merubah alat tangkapnya dari menyaring, bisa juga hanya memancing itu. Atau daerah sana ada juga bot-bot seperti Panglima Laut yang ada di Kota Lusmaya, apa menyampaikan narasinya tadi. Melautnya barangkali mengikuti ke bot-bot yang besar itu Bu. Jadi awak gitu kan. Jadi pekerja harian mengikuti seminggu ke laut barangkali. Itu Bu.
1: Oke, okay, jadi bot-bot banyak yang terdampak juga banjir ya Pak, Pak, Pak Hamdani.
2: Iya.
1: Oke, okay. Dan sampai saat ini tidak ditemukan atau memang hancur total ini Pak Hamdani?
2: Ya, hilang sama sekali memang Bu.
1: Hilang.
2: Menurut data yang yang di lapangan Panglima Kecamatan yang melaporkan saya Bu.
1: Oke, okay, jadi sampai saat ini mereka yang notabene-nya para pekerja nelayan, sebagai nelayan, bagaimana menyambung hidup ketika fasilitas ataupun juga itu adalah tempat mereka mencari makan. Itu seperti apa Pak Hamdani?
2: Itu Bu, seperti saya sampaikan tadi, contohnya kalau daerah Orang Batu, di sana Bu, ada juga kapal-kapal yang besar atau bubur yang besar itu, yang perginya satu minggu, ada yang perginya pagi, pulangnya malam gitu Bu. Mereka mengalihkan pekerjaannya, ikut mereka Bu, bergabung. Kalau kemarin itu selama masih ada bootnya, ya kalau dia pakai pancing, dia sendiri ke laut. Nah, itu perbedaannya Bu.
1: Sampai sekarang begitu Pak Hamdan? Ya,
2: sampai sekarang Bu.
1: Oke, jadi tetap juga mencari ikan ya Pak, Pak Hamdani, walaupun botnya sudah tidak ada.
2: Iya.
1: Tetap juga bisa menjual Pak Hamdani?
2: Iya Bu, itulah penjualannya seperti Bapak sampaikan juga tadi Bu.
1: Oke.
2: Okay. Saya mengikuti, ada permasalahan di lapangan, barangkali kalau pergi sendiri ya ikannya. Jual juga ke tempat depan penampungan atau di PPI-nya Bu.
1: Oke.
2: Kalau kita ikut dengan bubur besar tuh, kapal-kapal yang besar 30 GT itu, itu menjadi awak hanya menerima apa yang dikasih oleh ya pawang-pawang atau apa istilahnya tuh Bu, yang mengatur mereka, karena satu bubur itu sampai 30 orang yang ikutin bukan 25 orang. Tapi kalau yang saya ceritain tadi terkait dengan WGT, itu mereka barangkali langsung ke pribadinya bukan?
1: Oke, okay. Baik, kita tahan dulu Pak Hamdani, kita ke Pak Kaharudin. Pak Kaharudin, saya juga lihat ini di kawasan Pajak Kota ya, kan banyak juga para nelayan-nelayan ini juga di pagi-pagi pukul 6 pagi itu memang mereka baru sajanya sampai gitu ya, untuk menjual ikan dalam kotak-kotak fiber ini Pak, Pak Kaharudin ya. Nah sebenarnya Pak Kaharudin, apa sih yang menghambat para nelayan, pedagang dalam untuk menjajakan hasil tangkapan? Kalau misalnya kadang-kadang banyak ini nelayan yang mengeluh harga ikan jadi murah, atau juga kadang-kadang para pembeli juga mengeluh, wah harga ikan mahal. Apa sebenarnya ini Pak Kaharudin yang membuat ini juga kadang-kadang bergantian? Begitu Pak Kaharudin.
0: Kebiasaannya kalau kita di Lok Sumawe Bu, kalau ikannya penghasilannya banyak, itu kemungkinan harga ikannya murah. Tetapi kalau kayak kemarin tuh, bulan kemarin tuh, karena angin, ombak, hasilnya kurang, makanya harga ikannya mahal Bu. Itu kendalanya dua macam. Kalau penghasilannya banyak, insyaallah harga ikannya murah.
1: Sejauh ini sebenarnya apa sih Pak kendala utama yang dikeluhkan oleh para nelayan sebenarnya terkait saat mereka menjalankan profesinya sebagai nelayan, dan juga terkait dengan apa ya, ada hambatan apa dari pelaku usaha kelautan soal pendapatan nelayan, hasil jual seperti apa ini Pak, Pak Kahar?
0: Kalau untuk perusahaan ini Bu, untuk para nelayan, yang banyak kekurangannya cuma di BBN-nya Bu, kendalanya.
1: BBN.
0: Kalau yang lain nggak ada, di BBN-nya. Karena untuk melaut kita kan, yang lebih utama itu harus ada BBN. Jadi dengan kekurangannya BBN, itu cuma kendalanya Bu. Yang lain insya Allah nggak ada.
1: Kenapa kendalanya BBN Pak? Apa tidak ada atau harganya? Apa ini?
0: Ini Bu, karena kalau di kita di PPI Busung ini, ini apalagi ada penambahan kapal. Sementara kuota minyaknya kan harus ada penambahan karena kapalnya bertambah. Nah, jadi dengan bertambahnya kapal, tidak ada penambahan kuota minyaknya, jadi bisa kurang Bu. Nah, itu kendalanya. Dan insya Allah kami para nelayan dalam beberapa hari ini kemungkinan akan mengadakan rapat duduk sama DPKD, dinas BPKD dan beserta yang punya galonnya, Bu.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Yang punya galon. Jadi iya. Sekali penambahan kapal bot itu memang langsung bisa mengurangi jatah ataupun juga mengurangi kuota untuk nelayan-nelayan lain ya, Pak Kaharudin.
0: Bisa jadi gitu, Bu. Karena
1: ya. Okay.
0: Kalau yang 30 GT ke bawah itu kan memakai minyak subsidi.
1: Oke.
0: Okay. Kadang-kadang orang itu sekali berangkat memakai minyak 2 ton setengah.
1: Oh.
0: 2 ton. Jadi kalau bertambah 2 bot, berarti dalam satu jemaah itu harus bertambah minyak 5 ton. Nah, di sisi lain, karena kita di sini kan kadang-kadang ada masuk bot luar, Bu. Kurang ini, ya. Rumaning. Jadi BBN-nya ya, fasilitasnya di tempat kita diambilnya, Bu. Gitu.
1: Oke. Sejauh ini seperti apa nih peran pemerintah sendiri, Pak Kaharudin, terkait terlibat langsung untuk bisa berkontribusi begitu untuk bisa menumbuhkan ekonomi baru di sektor kelautan. Seperti apa nih Pak Kaharudin?
0: Itulah, Bu. Makanya dengan adanya wadah Panglima Laut mewakili daripada nelayan, di mana kekurangan itu kita bisa menyampaikan kepada pemerintah. Dan dari pemerintah tidak pernah, Bu, untuk membuat masyarakat nelayan sengsara, tidak ada. Itu tergantung daripada kita. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kami akan merumbuk, akan duduk buat musyawarah, dan nanti kami akan datang ke Pertamina untuk minta pertambahan minyak. Dan insya Allah beberapa yang ke belakang tidak ada kendala. Insya Allah ditangani oleh pemerintah.
1: Oke, okay. Amin, Pak. Semoga dimudahkan ya, Pak Kahar. Baik. Ya. Kita ke Pak Hamdani. Pak Hamdani masih ada?
2: Masih, Bu. Siap, Bu.
1: Pak Hamdani. Oke. Okay. Ada kendala di sana? Nah, ini kan botnya sudah tidak ada. Jadi mau tidak mau, walaupun mereka yang berprofesi sebagai nelayan tetap memakai jaring ya, Pak? Seadanya ya, Pak?
2: Iya.
1: Tapi minat masyarakat untuk membeli ikan tinggi juga ya. Tapi apakah bisa dihasilkan dengan tidak punya bot tapi mereka tetap menjala?
2: Iya, Bu. Itu seperti saya katakan tadi, Bu. Kalau mereka hari ini pekarangannya udah hilang, yang kemudian karena profesinya sebagai nelayan, tentu terus mengikuti kegiatannya di laut, Bu. Sepertinya itu yang saya bilang tadi. Kalau hari ini mungkin botnya nggak ada lagi, dia ngalih pekerjaannya, maksudnya ikut kepada bot-bot atau kapal-kapal yang besar, Bu. Seperti di Busung, di Kurumane. Artinya pindah tempat gitu, Bu. Pindah tempat untuk sementara, jadi rezekinya yang ke laut juga. Yang harapan saya tadi, Bu, kehilangan bot ini kalau bisa dibantu oleh pemerintah, yang kemudian yang hari mereka kemarin sebelum banjir mereka memancing bisa memancing lagi gitu, Bu. Jadi lebih fokus dia dengan pekerjaan alat tangkapnya. Itu
1: otomatis harga ikan di sana mahal ya, Pak?
2: Iya, itu juga, Bu, menurut kondisi di laut, Bu.
1: Okay.
2: Kalau kondisinya di laut lagi cuacanya tidak melaut, itu udah dipastikan harga ikan tuh mahal, Bu. Tapi kalau lagi situasinya di laut baik, itu udah pasti harganya stabil gitu, Bu.
1: Oke, okay, Pak, kalau di hitung-hitung sebenarnya harga satu bot yang untuk pantas untuk nelayan itu estimasinya berapa ya, Pak? Kira-kira?
2: Iya, Bu. Satu kalau bot untuk
1: sederhana ya?
2: Iya, Bu. Kalau untuk bobot 2 GT, Bu, barangkali sekitar 35 an itu udah jadi bot, Bu, tuh. Itu udah termasuk mesinnya, Bu. Itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau hitungan yang secara real, mungkin kalau istilah di pemerintahan ada konsultan atau itu saya tidak pahami, Bu. Ini bicara secara alamiah gitu, Bu.
1: Yeah.
2: Yang di antara masyarakat ke masyarakat dengan tukang boat yang ada di kampung-kampung dari desa gitu, Bu.
1: Jadi dalam arti kata saat ini ekonomi di Aceh Utara terkait dengan para nelayan belum normal ya, Pak?
2: Betul, Bu. Itu yang intinya ingin saya sampaikan lewat ERI hari ini, Bu. Mungkin lewat Ibu juga.
1: Ya.
2: Harapan saya sebetulnya mau buat audiensi juga, Bu, dengan Bapak Bupati, dengan DPR yang ada di DPRK yang ada di Aceh Utara. Ingin menyampaikan narasi dan informasi dan keluh kesah di pada masyarakat saya yang ada di 8 kecamatan di Aceh Utara dengan jumlahnya 3.000-an itu, yang kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di pesisir seperti saya sampaikan di awal tadi, Bu, terkait dengan jebolnya atau jadinya Kuala Baru istilah kami atau muara itu, juga dampak daripada itu mempengaruhi pada nelayan-nelayan yang ada di pesisir. Juga dengan kehilangan-kehilangan yang kemarin terjadi, ini barangkali yang kami dari Panglima Laut baik di tingkat kabupaten dan di kecamatan mau buat audiensi dengan Pak Bupati. Kalaupun Pak Bupati sendiri sudah sering menyampaikan itu ke pusat, tapi dengan kami lembaga Panglima Laut ini belum pernah bertatap muka itu, Bu.
1: Oke, jadi harapan Pak Hamdani ada satu waktu bisa langsung bertatap muka face to face beraudensi dengan Pak Bupati atau Ayahwa begitu ya?
2: Ya Bu.
1: Oke, semoga ini juga didengar mungkin ya Pak Hamdani mewakili 3.000 ya Pak, 3.000 masyarakat yang profesinya sebagai nelayan ya. Begitu ya?
2: Oke.
1: Yang saat ini juga sangat mengharapkan bahwasannya mereka juga harus menyambung hidup karena juga masih pasca bencana ya, Pak. Masih berjibaku ya. Benar
2: Ibu, sekali. Memang sangat terasa di pesisir, Bu.
1: Okay.
2: Sangat terasa. Ya.
1: Baik. Baik, Pak Hamdani. Harapannya itu ya, Pak, bisa beraudensi. Ada lagi harapan yang ingin disampaikan?
2: Iya, Bu. Harapan saya lagi, Bu, kan?
1: Ya.
2: Terkait dengan masalah pesisir yang memang pekerjaan mereka hanya ke laut, itu selama ini memang betul-betul kurang perhatian daripada pemerintah itu, saya lihat, Bu. Kalaupun ada sedikit-sedikit, Bu, kan, diperhatikan. Tetapi secara kekhususan itu enggak ada, Bu. Padahal kita dengar orasi-orasi dari presiden di sana, baik di DKP, kementerian, baik di provinsi, bukan, sampai kita di kabupaten. Namun semua setelah saya telusuri, Bu, terkendala dengan dana-dana ataupun anggaran-anggaran yang ada di semua ketingkatan. Yang kemudian masyarakat pesisir itu bisa diuji, Bu, kalau nggak dipercaya. Kita kumpulin semua 3.000 orang itu, kita tanya sebagai jajak pendapat bagaimana keluh kesah masyarakat yang ada di pesisir Aceh Utara, Bu. Lebih-lebih setelah dampak banjir. Maka harapan saya kalau bisa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini betul-betul diperhatikan pada nelayan-nelayan kami yang memang profesinya seperti Ibu sebut tadi tidak ada ke tempat lain, memang khusus kalau pagi langsung ke laut gitu, Bu. Apalagi saat cuaca-cuaca di laut kita ada dua musim, ada musim barat dan musim timur, yang saat itu sudah dipastikan ada ombak-ombak yang besar yang kemudian lewat MKG ya diumumkan, karena masyarakat sekarang sudah ada api-apinya, bukan, sudah tahu informasinya, itu sudah pasti enggak melaut. Lebih-lebih abrasi sering terjadi seperti di Lupu di sana, Bu. Sampai sekarang hampir satu desa itu hilang, tapi belum ada penanganan yang maksimal atau yang serius gitu, Bu. Kalaupun Mualim sendiri sudah pernah turun sana, menteri sudah pernah turun, begitu juga di daerah Pasir di sini di Bayu gitu sudah pernah, malah 3 menteri. Tapi yang saya heran, Bu, itulah keluhan saya sebagai Panglima Laut, mungkin sebagai lembaga kearifan lokal yang kurang diperhatikan atau kurang didengar atau kurang dilibatkan dalam dalam forum-forum yang ada baik nasional maupun di daerah. Itu harapan saya ke depan Bapak Bupati Ayahwa yang selama ini sebagai yang bekerja begitu begitu apa intern dengan masyarakat yang ada banjir lebih daerah atas sampai ke bawah, yang selalu memberi dorongan kepada masyarakat. Tapi harapan kami adalah yang kemudian dipastikan bantuan ke depan ini. Itu.
1: Amin. Semoga juga ini suara kita hari ini, diskusi kita hari ini, dialog kita hari ini didengarkan ya Pak.
2: Ya Bu, insyaallah,
1: mudah-mudahan. Insyaallah. Amin, semoga. Semua mengharapkan yang terbaik Pak Pak Hamdani. Insyaallah kita juga berdoa Pak Hamdani untuk mengingat juga masyarakat-masyarakat di Aceh Utara, bukan hanya yang profesinya petani, tapi semua seluruh profesi yang saat ini sedang berjibaku untuk terus mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya, begitu ya Pak Hamdani. Baik.
2: Betul, betul.
1: Ya. Baik, kita ke Pak Karudin. Pak Karudin, masih bersama kita? Ya, Pak Karudin silakan. Terakhir, apa harapan Pak Karudin sendiri terkait dengan seperti tadi, selain fasilitas, apalagi harapannya kepada pemerintah Kota Losmawe, Pak Karudin? Silakan Pak Karudin.
0: Harapan saya kepada pemerintah Kota Losmawe, baik provinsi maupun ke Bapak Presiden, untuk memperhatikan nelayan dengan sebaik-baik mungkin. Karena kenapa urusan ini untuk Aceh, Bu. Penampungan tenaga kerja tersedia cuma di nelayan, Bu. Karena perusahaan-perusahaan pun banyak yang sudah tutup, seperti di Busung. Jelas sekarang banyak nelayannya, orang yang dulunya bekerja di perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita mau memperhatikan dan mau berbuat yang baik untuk para nelayan yang ada di Aceh khususnya. Dengan hari nelayan sedunia, mudah-mudahan terbuka hati pemerintah kita untuk memperhatikan kita para nelayan. Itu aja harapannya, Bu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Pak, ke depan nanti ini menjadi perhatian pemerintah terkait dengan ya sarana dan prasarana di PPI Pusung dan juga di PPI di kawasan Oleh Jalan, begitu ya Pak Karudin?
0: Ya Bu, di Jomblang, Bu.
1: Di Jomblang, di Jomblang ya. Karena ini sangat dibutuhkan ya, paling tidak bisa menyimpan ikan, karena kita kaya dengan alam ya Pak, ikan kita banyak, tapi tempat penyimpanannya tidak ada, sayang sekali rasanya. Baik, Pak Kaharudin, terima kasih atas waktunya, Pak Hamdani juga, tetap semangat Pak Hamdani, salam buat para nelayan di kawasan Aceh Utara, yang juga luar biasa. Pak Kaharudin juga kita doakan ya Pak, untuk daerah Aceh Utara ya Pak, kita bisa membayangkan tempat mereka itu seperti apa. Terima kasih, semoga Allah memudahkan kita semua, semoga Allah memudahkan juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh Utara dan juga di Losmawe. Sekali lagi terima kasih Pak.
0: Sama-sama Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu dia di kesempatan pagi hari ini, bincang pagi terkait dengan laut sebagai masa depan ekonomi Aceh bersama Panglima Laut Pusung Losmawe dan juga Panglima Laut Aceh Utara. Ya, dan pastinya dari perbincangan kita lihat begitu banyak masih kekurangan-kekurangan yang memang harus didukung pendengar, yang juga memang bisa terus memacu ekonomi di Aceh, khususnya di Losmawe dan Aceh Utara. Dan di Aceh Utara sendiri ini masih sangat tersendat dan juga belum berjalan normal pasca daripada ya musibah bencana banjir longsor di akhir tahun 2025. Kita doakan bersama. Saya Dewi Mohata juga harus undur diri pendengar. Setelah ini jangan lupa ada Halo RRI yang akan menemani Anda di pukul 9 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Denny. Saya Dewi Mohata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

Ajang Piala Dunia 2026 yang pagi hari ini atau sampai dengan ke pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat masih bertanding atau berlangsung pertandingan di grup A antara Afrika Selatan dan Korea Selatan yang masih belum gol, masih 0-0 saat ini sudah babak kedua. Sementara di grup A lainnya di jam yang sama juga saat ini berlangsung pertandingan antara tuan rumah Meksiko melawan Ceko yang sudah dimenangkan. Sejauh ini Meksiko unggul sementara 1-0 atas Ceko. Nah, pendengar, hari ini Kamis 25 Juni 2026. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Loksmawe. Dan kami juga mengudara dari frekuensi terestrial atau siaran analog frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area kami wilayah Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren hingga Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, Pro 1 RRI Loksmawe juga mengudara di siaran terestrial analog frekuensi 95,3 MHz coverage area Kota Langsa dan Kuala Simpang, Aceh Tamiang sekitarnya. Sementara itu juga Pro 1 RRI Loksmawe juga hadir di siaran streaming online di aplikasi RRI Digital. Saat ini Anda kami temani dengan rangkaian sajian siaran tim Loksmawe siang ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator yang bertugas pagi hari ini. Kemudian juga nanti saya akan bersama Anda sampai dengan ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat.

Saya informasikan juga pendengar, nanti tepat di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia, Persatu RRI Luxmayu juga akan kembali menghadirkan obrolan kita Indonesia dengan topik nanti peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat, ya. Nanti ada topiknya peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Narasumber nanti Jerry Aryansyah SHMH, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa atau UNSAM. Sementara itu masih dari informasi Piala Dunia 2026 pendengar, dan ini juga merupakan sudah pertandingan penutup di fase grup atau pertandingan terakhir untuk lolos dari grup atau lolos ke babak berikutnya atau justru mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026. Kami awali dari informasi klasemen akhir di grup C misalnya, yang sudah berlangsung pertandingannya mulai dini hari sampai dengan subuh tadi. Di grup C ada Brazil dan Maroko yang sudah dipastikan mengamankan tiket ke babak 32.

besar. Brasil memastikan diri sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Skotlandia 3-0 Kamis 25 Juni hari ini. Maroko turut melaju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti pada laga terakhir grup. Hasil ini membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 7 poin. Namun, tim Samba berhak finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Sepanjang pertandingan, Brasil tampil dominan saat menghadapi Skotlandia sejak menit awal pertandingan. Tekanan tinggi memaksa lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan. Vinicius Junior membuka keunggulan Brasil pada menit ke-7. Penyerang Real Madrid itu kemudian mencetak gol keduanya menjelang turun minum melalui sundulan memanfaatkan umpan Bruno Guimarães. Unggul 2 gol membuat Brasil tampil lebih tenang pada babak kedua. Matheus Cunha melengkapi kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-60. Ya, Matheus Cunha. Pelatih Carlo Ancelotti juga menurunkan Neymar pada menit ke-75. Penyerang berpengalaman tersebut menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia 2026. Nah, sementara di pertandingan Maroko versus Skotlandia, Maroko bermain ataupun berhasil comeback ya setelah tertinggal lebih dulu saat menghadapi Haiti. Singa Atlas bahkan dua kali tertinggal sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-2. Akraf Hakimi dan Ayub El Kaabi membawa Maroko menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum turun minum. Pada babak kedua, Sufiani Rahimi dan Gesimi Yasin memastikan kemenangan Maroko. Hal tersebut mengantarkan Maroko finish sebagai runner-up grup C. Haiti mengakhiri turnamen tanpa meraih satu poin pun. Nah, pendengar, klasemen akhir di grup C, Brasil 7 poin, Maroko 7 poin, Skotlandia 3 poin, dan Haiti 0 poin. Brasil dan Maroko berhak melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu, Skotlandia dan Haiti harus mengakhiri perjalanan mereka pada fase

0: pendengar, selain nanti bincang kami di Kita Indonesia di pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat tentang peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat, ada dosen dari Universitas Samudra Langsa nanti narasumber kami, Pak Jerry Aryansyah SH MH. Nah, nanti juga di pukul 11.30 di Lintas Luxmawe siang ini juga ada Bungong Jaro nanti, lagu-lagu daerah Aceh seperti biasa. Kemudian juga nanti jumpa Anda dengan saya masih di setengah perjalanan Pro Dangdut nanti di pukul 13.30 sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dangdut adalah kita. Itulah sajian rangkaian Luxmawe siang ini di Pro 1 RRI Luxmawe pastinya, dan saya Denny Mr. D di studio.
1: Aku mau putus, maafin aku.

0: Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Going back and forth.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, berikutnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif kami atau obrolan kita Indonesia dengan topik nanti saat lagi peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Narasumber Jerry Aryansyah SH MH, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa. Perbincangan ini juga akan kami siarkan dalam dua versi, audio dan juga perbincangan visual. Dan untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton di kanal YouTube kami, RRI Looks My Official, dan juga aplikasi

0: Dan pendengar, kita Indonesia, peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Narasumber Jerry Aryansyah SHMH, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, yang saat ini juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan video Zoom. Ya, here we go, kami akan mulai Kita Indonesia, peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Saya sapa narasumber yang sudah on time ini di link video Zoom kami, Jerry Aryansyah. Pak Jerry.
1: Ya Mas.
0: Ya, gimana? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jerry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan siapa nih?
0: Saya Deni.
1: Namanya siapa?
0: Saya Deni.
1: Pak Edi.
0: Deni.
1: Dedi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana keadaan di Langsa hari ini, Pak Jerry?
1: Alhamdulillah cukup baik ya, walaupun sudah terasa panas menjelang siang hari gitu kan.
0: Iya, sama di Luxembourg juga panas terik nih hari ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay, bagaimana Samudra Langsa ini masih terus membuka ya, atau sekarang ini kan dari lagi penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru ya?
1: Iya, betul. Hmm.
0: Ini untuk strata 1 atau ada pasca sarjana juga?
1: Ada pasca sarjana juga. Ada beberapa prodi Pak yang sudah ada program magisternya.
0: Oh iya, prodi apa itu?
1: Prodi magister hukum dan magister ekonomi.
0: Oh iya ya, baik. Oke, kita bicara tentang peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat ini. Hukum perdata, KUHAP terbaru ya? Apakah perdata ada KUHAP terbaru?
1: Kalau perdata kan
0: masih menggunakan yang lama.
1: KUHAP, kalau KUHAP kan dia pidana.
0: Oh iya, hukum
1: kalau
0: acara pidana
1: dia
0: ya.
1: KUHAP perdata dan KUHAP perdata.
0: Oke, okay. KUHAP perdata ini ada yang terbaru?
1: Enggak, kita masih
0: menggunakan yang lama ya.
1: Peninggalan yang lama.
0: Peninggalan kan? Yang lama. Baik. Jadi tentang peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat nih, boleh dijelaskan di awal ini apa saja hak-hak yang memang dilindungi oleh perdata?
1: Ya. Saya ingin memulai dari tema kita ya, khususnya peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwa setiap masyarakat itu ada hak-haknya yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan yang kita bahas adalah hari ini hukum perdata. Bahwa ada beberapa ruang lingkup di dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan hak kepada setiap masyarakat atau warga negara di Indonesia. Di antaranya adalah perlindungan hak kepemilikan. Kemudian ada juga perlindungan hak dalam hubungan kontraktual. Kemudian ada juga perlindungan melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Kemudian ada perlindungan hak dalam hukum keluarga. Kemudian ada perlindungan hak dalam perjanjian dan lain sebagainya.
0: Oke. Hukum perdata ini kan berfungsi sebagai instrumen yang fundamental untuk menjamin perlindungan normatif dan prosedural bagi masyarakat. Jadi ada beberapa kepastian di situ yang dijamin dan keseimbangan hak, misalnya dalam transaksi, dalam sosial begitu ya. Transaksi ini misalnya memberikan kepastian hukum dalam aktivitas sehari-hari, termasuk transaksi bisnis dan perjanjian yang sah ya, seperti yang disinggung oleh Pak Jerry barusan. Kemudian keseimbangan sosial misalnya menjaga keseimbangan antara hak, antara berbagai pihak yang berinteraksi, seperti hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ya. Ini dua hal ini kalau menurut Pak Jerry, apakah ini sudah menjamin kepastian dan keseimbangan hak misalnya di daerah kita saja? Bagaimana dalam hal transaksi? Kemudian bagaimana dalam interaksi sosial antara hubungan pelaku usaha dan konsumen?
1: Ya, sejauh ini ya, berhubung saya kurang lebih udah jalan 2 tahun di Aceh, karena saya bukan orang Aceh asli, karena beberapa
0: dari mana, Pak?
1: Penelitian yang saya lakukan, saya aslinya dari kota Palembang, Sumatera Selatan.
0: Waduh, jauh sekali ya ke Aceh ya, ya mengajar di Aceh ya, oke.
1: Ya, dinasnya di Fakultas Hukum Universitas Samudra. Jadi ada beberapa kali kita melakukan penelitian terkait mengenai problematika di bidang hukum perdata.
0: Yeah.
1: Sejauh ini yang saya temukan, khususnya di Kota Langsa, beberapa waktu lalu kita lakukan penelitian terkait mengenai hukum waris ya.
0: Hukum waris. Oke.
1: Nah, sejauh ini mengenai apa namanya konsumen dan lain sebagainya belum belum mencapai ke sana kita penelitiannya, tapi sejauh ini yang kita lakukan adalah hukum waris. Ada beberapa permasalahan dalam penyelesaian hukum waris di Mahkamah Syariah Langsa ya, yang kita ajak diskusi beberapa hakim, di antaranya ada teman-teman kita yang sudah menjadi hakim di sana, senior kita di kampus kita yang lama. Memang ada beberapa problematika dalam mendudukkan bagaimana hubungan perdata antara pewaris, ahli waris, dan ahli waris yang lainnya. Sehingga ada beberapa hak-hak yang memang di sana terabaikan gitu kan, yang seharusnya seseorang itu menjadi ahli waris karena mungkin ketidaktahuan atau keawamannya dalam hal hukum perdata sehingga dia tidak mendapatkan haknya tersebut.
0: Misalnya apa itu? Yang mana yang tidak mendapatkan hak dalam hukum waris ini misalnya? Boleh dijelaskan lagi, Pak Jerry?
1: Ya, misalnya seperti ini ya. Ada kasus di mana kasus waris ada 5 orang ahli waris, tetapi 5 orang ahli waris ini yang menguasai harta waris cuma ada 2 orang.

0: sebagai ahli waris yang sah. Seharusnya, walaupun dia tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui di mana alamatnya, tetap dia dimasukkan sebagai subjek hukum di sana. Urusan bagaimana porsinya, bagaimana cara kita mendistribusikan hartanya, gitu kan, itu nanti kita serahkan kepada hakim nanti yang akan mengadilinya. Bukan berarti kita langsung cut, kita langsung batasi bahwasanya dia tidak mendapatkan hak waris di sana.
1: Nah, itu kemudian apakah Mahkamah Syariah memutus?
0: Sejauh ini yang saya dapatkan informasi itu tidak diterima
1: Tidak diterima
0: gugatannya.
1: ya?
0: Jadi ya di NO ya bahasa hukumnya gugatannya tidak diterima. Jadi memang harus dilengkapi terlebih dahulu. Seluruh ahli waris harus didudukkan di dalam perkara tersebut. Jadi tidak boleh ada ahli waris yang tidak dimasukkan di dalam gugatan tersebut. Sekalipun ahli waris tersebut tidak diketahui di mana keberadaannya gitu.
1: Oke. Itu waris harta ya?
0: Ya, betul.
1: Misalnya tanah begitu ya?
0: Ya,
1: Nah, ini
0: tanah,
1: kedudukannya
0: harta
1: bagaimana nih
0: bergerak maupun
1: masing-masing?
0: harta harta tidak bergerak.
1: Masing-masing yang memiliki hak itu kedudukannya seperti apa sih gitu dalam pembagian waris ini?
0: Gimana, Pak Dedi, maksudnya?
1: Misalnya pembagian haknya tadi ya? Gimana anggota keluarga ataupun si yang berhak atas harta waris. Misalnya nih anak laki-laki dan perempuan, ya. Nah, itu di mata hukum perdata seperti apa ininya? Pembagian hak-haknya ini.
0: Ya, kalau kita berbicara mengenai hak-hak daripada setiap ahli waris di dalam hukum perdata, di dalam hukum perdata kan mengenai hukum waris itu dia tidak apa namanya membedakan gender. Jadi semua ahli waris itu mendapatkan bagian merata. Berbeda kalau kita berbicara
1: Halo Pak Jerry. Oke, pendengar kami mengalami gangguan sambungan video Zoom dengan Pak Jerry Aryansyah. Kami masih terus menunggu bisa tersambung kembali dengan Pak Jerry dalam peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Tadi sudah disinggung seperti apa masih ada problematika di hukum perdata ini, misalnya tentang harta waris ya, masih ada orang-orang yang kemudian dilanggar haknya dalam pembagian waris karena ketidaktahuan ataupun keawaman para penerima harta warisan. Nanti kami akan kembali ngobrol dengan Pak Jerry Aryansyah, SH MH, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa. Tadi sempat disinggung juga bahwa dalam hukum perdata, hak antara anak perempuan dan laki-laki itu tidak dibeda-bedakan gender, dibagi sama rata, dan kecuali pembagian warisan menggunakan hukum Islam. Itu berbeda. Nanti kami akan telusuri ya dalam obrolan ini lebih jauh. Gimana nih Pak Jerry? Belum tersambung ya? Oke, kami akan coba kembali berusaha tersambung kembali dengan Pak Jerry Aryansyah. Sesaat lagi.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Loksmawe. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia.

0: Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Pak Jerry Aryansyah di Kita Indonesia tentang peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Saya sapa kembali Pak Jerry. Assalamualaikum Pak Jerry.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Kenapa tadi barusan Jerry. Kenapa Pak?
1: Ya, wifi-nya tiba-tiba menghilang kan?
0: Wifi-nya sinyal ya. Ya. Baik, kita lanjut nih ngobrol tentang hak waris tadi. Jadi dalam hukum perdata tadi Pak Jerry sempat menyinggung bahwa tidak ada perbedaan gender. Jadi dalam pembagiannya itu sama rata, kecuali kecuali
1: ya kecuali kalau kita berbicara mengenai hukum waris Islam ya.
0: Jadi begitu.
1: Hukum waris di negara kita kan ada tiga sistem hukum yang berlaku. Pertama, hukum waris perdata BW atau perdata barat, peninggalan kolonial Belanda, itu yang disebut dengan kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian ada juga hukum waris Islam dan ada juga hukum waris adat. Dan ketiga-tiganya ini mendapatkan legitimasi daripada negara, diperbolehkan masyarakat untuk menggunakan hukum yang mana untuk menyelesaikan sengketa perkara waris.
0: Oh, diperbolehkan kita, ya kepada masyarakat bebas memilih hukum yang mana ketika membagi waris itu. Boleh pakai hukum Islam, boleh pakai hukum perdata, hukum negara gitu ya. Kalau hukum negara sama rata, anak perempuan dengan anak laki-laki haknya sama.
1: Betul, betul Pak Didi.
0: Kalau hukum Islam, berbeda lagi?
1: Berbeda, kalau dia anak laki-laki mendapat dua bagian.
0: Dua bagi, ya gitu ya?
1: Satu bagian gitu kan.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UNSAM, misalnya di Langsa, seperti itu ketika bagi waris ini, mana hukum perdata yang lebih dipakai? Apakah yang hukum Islam atau yang hukum perdata negara?
1: Ya bervariasi ya.
0: Bervariasi.
1: Sejauh yang kita sejauh yang kita dapatkan ada beberapa masyarakat yang berkonsultasi dengan kita, mahasiswa gitu kan, bagaimana cara menyelesaikan perkara waris demikian. Kita memberikan pandangan hukum dan pendapat hukum saja. Jika lo mau menggunakan hukum perdata BW atau perdata negara seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi gitu kan, itu diselesaikan di pengadilan negeri. Kalau memang ingin menggunakan hukum waris Islam, kita gunakan, kita selesaikan di Mahkamah Syariah. Kalau kita menggunakan hukum waris adat, maka kita gunakan bagaimana peradilan adat di suatu daerah tersebut. Jadi kita berikan pandangan hukum bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Sejauh ini sih bervariasi. Ada yang menggunakan hukum waris Islam, ada yang menggunakan hukum waris adat, ada yang menggunakan hukum waris perdata BW atau perdata barat gitu.
0: Oke, itu diperbolehkan oleh negara kepada masing-masing pemilik harta warisan ini ya. Mau pakai yang mana gitu. Oke.
1: Ya betul Pak Didi.
0: Kalau itu pembagiannya misalnya harus melalui prosedur bagaimana? Apakah cukup antara anggota keluarga atau memang memakai jasa-jasa begitu?
1: Ya tergantung ya. Jadi kalau dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau Mahkamah Syariah, artinya di sana ada pihak para pihak gitu kan, artinya ada sengketa di sana. Kalau dia mengajukan gugatan, artinya ada penggugat dan ada tergugat. Biasanya pihak tergugat yang menguasai harta waris digugat oleh pihak penggugat yang tidak menguasai harta waris. Nah, berbeda lagi kalau ada permohonan. Kalau permohonan biasanya penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing. Nah, di sana tidak ada sengketa, tidak ada konflik kalau dia permohonan. Jadi para ahli waris itu, misalnya contoh yang saya berikan tadi, ada 5 ahli waris ingin membagi harta warisannya berdasarkan hukum perdata barat seandainya gitu kan, atau hukum perdata BW. Nah, dia agar pembagiannya ini sah dan diakui secara hukum di negara kita, diselesaikanlah pembagiannya ke pengadilan negeri melalui permohonan. Mereka memasukkan surat permohonan ke pengadilan negeri untuk dibagikan berapa porsinya masing-masing ke 5 ahli waris tersebut. Nanti diputuskan oleh hakim. Anak pertama mendapatkan sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, dan 5 sekian. Seperti itu Pak Didi.
0: Kalau dia hukum Islam berarti ke Mahkamah Syariah permohonannya begitu kan?
1: Iya betul.
0: Oke. Baik itu hukum waris. Nah pendengar kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan di obrolan ini kami perbolehkan ya. Persilahkan mungkin Anda yang mau bertanya tentang bagaimana hukum waris, ya hukum perdata ini bersama narasumber Jerry Aryansyah SHMH dari Unsam, ya, dosen hukum di Fakultas Hukum Unsam Universitas Samudra. Boleh silakan di 0811-6715-893. Mungkin ada yang kurang jelas ingin bertanya tentang harta waris, pembagian hak, ya, anak perempuan dan anak laki-laki, dan atau wali misalnya, ya, dan lain-lain sebagainya, begitu, ya. Boleh silakan saja tanyakan di 0811-6715-893. Nah, itu hukum waris, ya. Jadi tadi sudah disentil sedikit atau kami spill bersama Pak Jerry bahwa ada dua cara ketika membagi waris itu. Ada boleh pakai hukum BW atau perdata BW, perdata barat, ya. Perdata negara, jadi tidak ada tidak ada perbedaan gender, anak laki-laki perempuan itu sama haknya, gitu, ya, di mata hukum. Kemudian apakah memakai hukum Islam yang anak laki-laki dua bagi atau yang perempuan di bawah itu, gitu, ya. Jadi itu apa namanya, cara-cara membagi harta waris di Indonesia. Nah, negara memperbolehkan mana saja kepada masyarakat. Ini memiliki hak otoritasnya untuk membagi harta waris, ya, mau pakai perdata negara atau pakai yang hukum Islam. Ini sementara ada yang telepon juga, kita sambut dulu Pak Jerry.
1: Boleh, boleh,
0: Pak. Ya, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Dengan Ibu Cut Mariati di Blang Panjang.
0: Ibu Cut Mariati di Blang Panjang. Iya, Ibu Cut mau tanya apa?
2: Yang ingin saya tanyakan, kalau menurut dari syariat Islam, kalau pembagian hak harta ahli waris, misalnya ada keluarga itu ada masalah, ada 5 orang, tapi 1 orang sudah meninggal, tapi ada anaknya, apakah itu berlaku untuk hak untuk anaknya atau gimana tuh? Ada saya dengar-dengar seperti apa putus siti itu apa artinya?
0: Putus apa?
2: Putus siti apa?
0: Putus siti? Apa?
2: Gini aja. Maksudnya apakah anak yang ditinggalin sama ahli waris yang satu tuh kan ada anaknya. Apakah hak dari yang meninggal ini apa dijatuhkan untuk anaknya?
0: Oh gitu, oke, boleh tahan sebentar, jangan diputus ya. Dulu Bu, ya, boleh dialog nih dengan Pak Jerry nih, gimana di Pak Jerry? Ini yang dibagi tadi Ibu pakai Islam, pakai apa?
2: Islam, syariat Islam.
0: Syariat Islam, oke. Jadi yang punya, yang berhak waris sudah meninggal, tapi dia meninggalkan anak gitu, ya?
2: Ada anak.
0: Ada ya. Anaknya, nah itu. Di Pak Jerry gimana pandangannya, okay. Pak? Nasihat hukumnya, okay. Gimana nih?
1: Oke, baik. Menarik, ya. Ini pertanyaannya sama persis beberapa hari yang lalu kita selesaikan perkara warisnya seperti demikian. Jadi seperti ini saya konstruksikan. Ada seorang meninggal dunia, itu disebut pewaris. Orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta waris disebut pewaris. Pewaris ini meninggalkan ahli waris 5 orang. Di antaranya kelima ini adalah anak-anaknya. Tapi anak yang pertama ini sudah meninggal lebih dahulu sebelum si pewaris tadi meninggal dunia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, prinsip yang pertama yang dipegang dalam syariat Islam atau dalam hukum waris Islam, syarat untuk menjadi ahli waris adalah masih hidup ketika si pewaris itu meninggal dunia. Jadi ketika seseorang ahli waris itu sudah meninggal lebih dahulu daripada pewaris itu meninggal, maka secara tidak langsung terputuslah hak warisnya di sana.
0: Itu
1: dulu yang harus kita pahami. Mm-mm. Nah, bagaimana tapi kan yang meninggal ini punya anak, artinya anak ini adalah cucu dari pewaris yang meninggalkan harta waris atau meninggalkan ahli waris yang sudah meninggal dunia tadi. Cucu itu di dalam hukum waris Islam dia sebagai ahli waris yang tertutup atau terhalangi ketika ada ahli waris yang lebih dekat dari pewaris yang masih hidup. Dalam hal ini anak-anaknya pewaris kan masih hidup semua nih. Sedangkan cucunya orang tuanya yang sudah meninggal tadi, ahli waris yang sudah meninggal tadi gitu kan, itu dia sebagai cucu dalam posisi kasus ini, maka dia tertutup, terhalang.
0: Berarti benar terputus, ya. Siapa?
1: Ya, terhalang oleh siapa? Oleh para paman bibinya yang masih hidup tadi. Saudara-saudara ayah orang tuanya yang sudah meninggal tadi, itu terhalang sama dia. Dialah yang lebih diprioritaskan. Tapi dalam kasuistik yang lain gitu kan, hakim berpendapat lain, boleh kalau ingin diselesaikan berdasarkan dengan hukum waris Islam di Mahkamah Syariah. Terkadang ada hakim itu melihat kemaslahatan. Nah, dilihat kalau anak ini yatim piatu gitu kan, yang meninggal ini yatim piatu, biasanya diberikan porsinya berdasarkan ijtihad hakim. Melihat kemaslahatan daripada pembagian harta waris. Jadi tidak serta-merta hukum waris Islam itu kaku atau rigid gitu kan. Harus sekian bagiannya, orang ini tidak dapat, enggak. Jadi memang dia ada campur tangan ijtihad hakim juga di sana.
0: Oke. Nah, Ibu Cut gimana? Apa yang anak yang ditinggalkan ini yatim atau seperti apa?
2: Maksudnya KKN ini udah meninggal. Anak-anaknya ini yang 5 orang ini, tapi hartanya belum dibagi, tahu-tahu yang satu meninggal. Itu maksud saya. Jadi apakah hak bapaknya ini yang meninggal tadi dijatuhkan sama cucunya gitu?
0: Ya, terputus ya. Tadi kan tadi sudah dikaji oleh Pak Jerry ya, karena semasa hidupnya jatuh, tidak ya. dibagi terus, maka ketika sudah meninggal itu bisa jadi itu terputus. Tapi kalau itu semasa hidupnya sudah dibagi, mungkin bisa sah begitu ya.
1: Jadi begini, atas nama Ibu siapa tadi Pak?
0: Cut Mariyati tadi, Ibu Cut Mariyati di Lusmawe nih.
2: Bucut, ya.
0: Ya. Jadi panjang.
1: Kalau seandainya si ahli waris tadi ketika si pewaris itu meninggal dia masih hidup, dan ketika hendak dibagi dia meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka anaknya bisa menggantikan dia. Karena dia meninggalnya setelah si pewaris itu meninggal. Berbeda lagi ketika dia sudah meninggal, pewaris itu masih hidup, maka dia terputus. Tapi kalau dia meninggal dunia setelah pewaris itu meninggal, maka anaknya bisa tuh mendapatkan bagian daripada orang tuanya. Boleh. Boleh diajukan saja tuh ke pengadilan ke Mahkamah Syariah gitu.
0: Iya.
2: Ya, berarti hak orang tuanya yang meninggal tadi diwariskan kepada anak-anaknya ya.
1: Ya, betul.
2: Oh iya.
0: Okay. Itu hartanya dari kakek ya, peninggalan kakek gitu ya.
2: Peninggalan kakek. Setelah belum akhirnya kan dibagi untuk anak-anaknya.
0: Iya, anaknya meninggal.
2: Jadi sebelum pembagian dan meninggal lagi kan.
0: Sebelum
2: jadi
0: pembagian
2: ada
0: ya.
2: Anaknya. Ada justru. Ya, oke, okay, saya sudah mengerti. Alhamdulillah, insya Allah ini kan kepada yang
0: ke mahkamah.
2: Pada saya juga.
0: Kalau memang mau diinikan ininya ke Mahkamah Syariah, nanti hakim yang bisa memberikan pandangan-pandangan hukum ya.
1: Nah. Betul.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendengar kami, Bu Cut Mariyati di Belang Panjang yang bertanya soal waris ya. Jadi ada harta warisan peninggalan kakek gitu ya. Ayahnya punya hak tapi ayahnya meninggal dunia. Dan bagaimana nasib anak-anaknya? Apakah juga bisa menggantikan peran ayahnya sebagai penerima hak atau tidak begitu ya? Nah, itu mungkin bisa di Mahkamah Syariah nanti yang bisa membagi-bagi itu seperti apa haknya. Karena dilihat seperti Pak Jerry katakan, nanti hakim akan berpendapat lagi, akan berpandangan lagi dilihat kemaslahatannya begitu ya. Ketika ini yatim ditinggalkan dan ekonominya mungkin agak sulit begitu ya. Bisa jadi hakim nanti bisa memberikan haknya kepada anak gitu, atau kepada cucu gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, kami juga masih persilahkan di 0811-6715-893 ya. Jadi harta waris ini memang selalu kadang-kadang masyarakat kita masih banyak yang awam ya, belum paham perdata negara atau perdata Islam gitu ya. Jadi negara memperbolehkan kepada masyarakat pemilik harta untuk membagi warisannya, apakah menggunakan perdata negara atau perdata Islam, begitu ya? Terserah kepada.
1: Lagi Pak Dedi,
0: gimana?
1: Ada hukum waris yang lain, namanya hukum waris adat ya.
0: Oh, hukum waris
1: saya,
0: adat.
1: Sangat menarik, saya selama di Aceh ini ternyata ada beberapa daerah yang masih menganut hukum waris adat. Jadi diselesaikannya secara peradilan adat. Kalau di kampung kami, hukum waris adat itu sudah perlahan ditinggalkan.
0: Kalau di sini masih.
1: Di sini rata-rata sejauh yang saya temukan ya, kemarin saya dapat perkara waris itu di Aceh Timur. Ada mahasiswa kita yang konsultasi bahwasanya diselesaikan menggunakan peradilan adat di sana. Tapi hampir-hampir mirip dengan pembagian hukum waris Islam di sana.
0: Hampir-hampir mirip.
1: Mungkin oleh karena Aceh ini otonomi khusus berbasis syariat Islam ya. Jadi walaupun dia menggunakan adat, hukum adat, tapi hukum adat yang berbasis syariat Islam di sana yang digunakan gitu kan.
0: Baik, kita sambut lagi nih di ujung telepon di 0811-6715-893. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Ben.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
3: Dengan Agus Bang Ben.
0: Agus di mana?
3: Di Blangpulo Bang Ben.
0: Blangpulo. Waduh, tadi Blang Panjang, sekarang Blangpulo. Oke, Pak Agus mau tanya apa nih? Tentang warisan juga? Silakan.
3: Tapi gini, ada waktu yang meninggalkan harta tadi. Untuk tiga orang anak.
0: Untuk tiga orang anak, ada pewaris meninggalkan harta waris untuk tiga orang anak.
3: Ya.
0: Lanjut.
3: Tapi tiga anak tersebut masing-masing tidak sama pikirannya. Setiap satu mereka ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, ada yang ke pengadilan negeri. Ini gimana jalan tengahnya?
0: Ada yang mengajukan ke pengadilan negeri, ada yang ke
3: Pengadilan syariah,
0: menggugat ya, menggugat atau memohon, bagaimana nih?
3: Ya, menggugat, karena
0: menggugat.
3: Satu pikiran mereka.
0: Enggak satu pikiran, jadi menggugatnya satu ke pengadilan negeri, satu ke Mahkamah Syariah.
3: Ya.
0: Jalan tengahnya bagaimana ini?
3: Ya.
0: Pak Jerry gimana? Ya. Pandangan hukumnya gimana nih Pak Jerry? Sebentar, jangan ditutup dulu ya Pak Pak Agus ya.
1: Oke, langsung saya jawab Pak Dedy.
0: Iya.
1: Jadi itulah sebetulnya problematika hukum perdata di negara kita. Jadi memang sejauh ini belum ada instrumen peraturan yang memang
0: mengharuskan
1: dikhususkan secara memaksa untuk masyarakat agar kalau orang Islam semua yang berperkara itu Islam diselesaikan di Mahkamah Syariah atau di peradilan agama, yang tidak beragama Islam di pengadilan negeri. Nah, kita belum ada itu instrumen peraturan yang mengatur itu. Sehingga ketika terjadi seperti kasus yang disampaikan Pak Agus gitu kan, ini sebetulnya sah-sah saja dan diperbolehkan, apalagi ini dalam bidang hukum waris gitu kan. Karena memang kita aminkan di dalam hukum waris itu para pihak diberikan keleluasaan untuk memilih mau diselesaikan menggunakan hukum perdata BW atau hukum waris Islam gitu kan. Sehingga ketika terjadi seperti ini ya harus didudukkan kembali para pihak gitu.
0: Jalan tengahnya harus duduk kembali nih.
1: Ya, harus didudukkan kembali tiga orang ahli waris tersebut, kita dudukkan kembali, kita sepakati mau kita selesaikan menggunakan hukum waris Islam atau hukum waris perdata BW gitu. Takutnya nanti ada tumpang tindih putusan nanti di sana. Eksekusinya akan membuat kebingungan kita gitu kan. Di satu sisi ada putusan pengadilan negeri, di satu sisi lagi ada putusan Mahkamah Syariah, sehingga tidak
0: menyelesaikan
1: kepastian hukum.
0: Kepastian hukum ya. Jadi Pak Agus, solusinya duduk kembali tuh, jalan tengahnya duduk kembali dulu. Rembuk keluarga kembali, mau menyelesaikan menggunakan perdata yang mana gitu. Pak Agus.
3: Oh gitu Bang.
0: Iya, harus duduk kembali tuh, karena nanti ada, jangan dipaksa seperti itu. Nanti bisa ada dua keputusan, enggak menyelesaikan persoalan juga nanti.
3: Tapi kalaupun selalu kembali tidak juga menyelesaikan, berarti ya tidak ada jalan tengah.
0: Jalan tengah pasti ada, nanti dilibatkan aparat gampung atau seperti apa nasihat-nasihat dari mereka. Dan melihat dari kemaslahatan ini lagi, kemaslahatan bersama, anak-anaknya itu bagaimana kondisinya. Apakah ekonominya gitu. Jadi mana-mana yang terbaik lah dipilih nanti, apakah mau dibagi sama rata atau mau anak laki-laki dua bagi. Itu dirembukkan kembali dulu, baru kemudian nanti dimohonkan ke pengadilan untuk diputuskan agar sah.
3: Oh gitu. Baik, makasih infonya Pak Dosen dan Bang Denny.
0: Makasih Pak Agus ya. Mudah-mudahan selesai ya Pak Agus ya. didudukkan ya, bersama dulu. Walaupun
3: sedikit masih menggantung karena negara Indonesia tidak memfasilitasi hal itu.
0: Kan? Coba dulu dirembukkan kembali keluarga, kemudian disaksikan aparatur kampung gitu ya. Mau dipilih yang mana nih? Mau diselesaikan perdata negara atau perdata Islam?
3: Baik, baik.
0: Gitu.
3: Ya. Makasih Bang.
0: Baik Pak Agus. Ya, di
3: Gampulo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Agus juga bertanya nih. Jadi ada pewaris yang ingin mewariskan hartanya kepada 3 orang anak, tetapi anak ini masih kurang terima mungkin ya di mengajukan ke pengadilan negeri. Ada lagi yang mengajukan ke Mahkamah Syariah. Jadi ya memang Indonesia ini boleh-boleh saja membebaskan warganya mau pakai yang mana. Tapi ketika ada dua jalur seperti itu, nanti ada dua keputusan. Jadi tidak menyelesaikan persoalan juga. Yang lebih ininya menurut Pak Jerry tadi, sebelum ke pengadilan, berarti duduk dulu bersama dulu ya Pak.
1: Ya,
0: tabayun dulu.
1: Baiknya ya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak selalu perkara waris itu harus selesai di litigasi atau di pengadilan. Bisa juga kita selesaikan non litigasi.
0: Kekeluargaan dulu, gitu ya.
1: Gitu kan, mufakat antar keluarga itu adalah solusi penyelesaian perkara waris yang sangat ideal menurut saya. Karena mengapa? Kalau kita menyelesaikan di pengadilan atau litigasi, yang pertama dari segi waktu kita harus butuh waktu
0: terkuras, lama, gitu ya.
1: Kan? Terkuras waktunya. Dari segi biaya juga mungkin karena kita orang-orang awam yang tidak mengetahui bagaimana administrasi pengadilan, hukum acara. Caranya kita membutuhkan advokat, pengacara, dan itu pasti membutuhkan fee juga, gitu
0: ya,
1: kan?
0: Membutuhkan nah, biaya lagi
1: kita,
0: ya.
1: Kita dudukkan semua anggota keluarga kita selesaikan secara baik-baik. Sekalipun mau kita selesaikan berdasarkan hukum waris Islam, ya kita selesaikan berdasarkan peradilan adat di sana, misal gitu kan? Bagaimana maslahatnya gitu?
0: Ya, jadi jangan apa-apa ke pengadilan gitu ya?
1: Ya,
0: maslahat,
1: bagi saya sih jalan terakhir itu.
0: Iya, jalan terakhir baru ke pengadilan. Kalau memang sudah betul-betul buntu sekali gitu ya, itu baru ke pengadilan. Tapi kalau bisa disepakati keluarga, dibagi terus oleh keluarga yang bersangkutan gitu ya, untuk sama-sama mendapatkan haknya, itu lebih bagus. Jauh lebih bagus gitu ya. Dengan nanti ada surat keterangan waris gitu ya, dari dari aparatur kampung gitu. Baik. Jadi seperti itu masalah waris ya. Kalau ada masih telepon boleh juga nih di penghujung waktu masih saya terima di 0811-6715-893 tentang perdata waris nih, perdata hukum waris. Judul perbincangan kami pagi ini di Kita Indonesia, peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Jadi sebenarnya ada banyak nih selain harta waris, ada juga perdata mengenai misalnya transaksi gitu ya, yang ini kadang-kadang juga kerap dialami oleh masyarakat, oleh konsumen dalam aktivitas sehari-hari, jadi transaksi bisnis dan juga perjanjian yang sah. Jadi ketika ada pelanggaran atau ingkar janji, ini seperti apa dalam perdata begitu ya Pak kan seperti itu, pasti ada ganti rugi ya ketika ingkar atau ketika melanggar dari perjanjian yang sah gitu ya. Tapi yang paling masih terus menjadi problematika adalah tentang harta waris, ya. Ya Pak, jadi ada yang mau disampaikan lagi Pak di penghujung waktu ini Pak?
1: Ya, melihat ini ya apa namanya permasalahan waris ini memang sangat kompleks menurut saya, tidak hanya di tempat kampung saya, begitu juga di daerah Aceh gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi kami dari Fakultas Hukum, ini inovasi dari kita, dari dosen Fakultas Hukum, kita membuka konsultasi hukum waris secara gratis. Jadi kalau ada masyarakat khususnya di Provinsi Aceh gitu kan, boleh untuk hubungin kami, boleh secara online gitu kan, menggunakan nomor WhatsApp kami, ataupun boleh juga datang secara langsung ke Fakultas Hukum Universitas Samudra. Nanti boleh diceritakan bagaimana duduk perkara warisnya gitu kan. Nanti kami bisa berikan pendapat hukumnya, bagaimana penyelesaian terbaiknya gitu kan.
0: Oh, dan ada konsultasi hukum gratis nih ya.
1: Ya,
0: dari boleh, Pak Jerry dan juga Unsam.
1: Konsultasi
0: hukum untuk perdata waris ya, untuk yang bermasalah terhadap harta waris boleh hubungi ke nomor
1: 0857-6985
0: 0857 6985
1: 7110
0: 7110 Ya, Pak Jerry Heriansyah ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, pendengar ini boleh hubungi beliau, dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa.
1: Samudra.
0: Baik, itu tadi pendengarnya. Nomornya 0857-6985-7110, gitu ya?
1: Ya.
0: Nah, ini konsultasi gratis nih diberikan oleh Pak Jerry kepada warga masyarakat di seluruh Aceh yang membutuhkan konsultasi atau apa namanya, membutuhkan nasihat hukum terhadap harta warisan atau pembagian harta waris perdata Islam, perdata Islam atau perdata negara, begitu ya?
1: Semua Pak Dedi.
0: Semua. Kita juga ada juga perdata adat ya.
1: Juga ada dosen ahli hukum adat.
0: Oh, jadi ahli hukum adat
1: bisa
0: ya.
1: Bisa juga kita selesaikan secara adat kan, berhubung dia orang Aceh asli gitu kan.
0: Mm-mm. Ya ya, baik. Jadi itu kalau tidak lagi yang mau konsultasi ataupun mau bertanya di bincang saya dengan Pak Jerry ini tentang peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Ya, jadi semua perdata itu, hukum perdata itu untuk tujuannya melindungi hak, ya. Hak masyarakat, apakah itu kepastian dan keseimbangan hak? Menyangkut misalnya transaksi, menyangkut harta waris, ya, atau pemulihan hak lagi, misalnya yang bicara tentang sengketa, misalnya ada sengketa, sengketa perdata. Nah, sengketa perdata ini bisa banyak hal, salah satunya tentang sengketa waris nih yang paling sering ya. Jadi itu, dan ada juga misalnya sengketa terhadap apa namanya, transaksi atau perjanjian yang lainnya. Itu biasanya kalau menyangkut hal itu bisa ada ganti rugi ya, seperti itu. Tapi kalau kalau waris tidak ada ganti rugi ya Pak ya, misalnya?
1: Ya,
0: kalau tidak waris,
1: ada sejauh ini.
0: Ya, tidak ada sejauh ini, tapi yang ada ganti rugi itu adalah misalnya sengketa perdata di transaksi begitu ya, atau ya, perjanjian.
1: Transaksi, perjanjian,
0: utang piutang,
1: nah, ya. Nah itu biasanya ada ganti rugi.
0: Ya, baik. Kalau begitu sampai di sini perbincangan kami di Kita Indonesia, peran hukum perdata dalam melindungi hak masyarakat. Bersama Jerry Ariansyah, narasumber kami, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa. Terima kasih Pak Jerry sudah ya, menyempatkan waktu untuk RRI Luxmawe di pagi hari ini. Meskipun beliau ada di Langsa, tapi yang bertanya pagi hari ini cukup banyak dari warga Luxmawe yang karena menarik tentang pembagian warisan, harta waris atau perdata ya. Ada yang menggunakan perdata Islam ketika membagi warisan, ada juga yang menggunakan perdata negara. Artinya kalau perdata negara itu tidak perdata negara itu tidak ada perbedaan gender, anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Ya. Terserah kepada Anda, jika Anda memiliki harta dan ingin mewariskan kepada anak, atau Anda seorang kakek, ya kakek ya, yang ingin seperti itu, boleh pakai berembuk keluarga, boleh pakai yang bagi sama rata, atau pakai yang perdata Islam. Ya. Pak Jerry, terima kasih Pak Jerry. Assalamualaikum Pak Jerry.
1: Sama-sama Pak Jerry. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat bertugas di sana Pak Jerry di Universitas Samudra Langsa.
1: Baik.
0: Dan pendengar izin sampai di sini.
1: Ya, ya.
0: Baik, izin. Dan sampai di sini pendengar bincang kami di Kita Indonesia, peran hukum perdata.

Setelah ini pendengar, nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Lux Mawi juga harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, relay siaran dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
1: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
3: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149th.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great
4: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
5: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Oke, pendengar, masih di lagu-lagu daerah Aceh saat ini yang tadi mulai kami suguhkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah pukul 11.49 menit atau hampir mendekati jam 12 siang. Sesaat lagi kami hentikan sejenak lagu-lagu daerah Aceh karena ada laporan langsung kali ini ataupun laporan terkini reporter kami Alvara Maulana yang saat ini meliput kegiatan halal food dan tourism yang diselenggarakan di Aula Multi Purpose RRI Luxembawe bersama Gesit Halal Center. Bagaimana suasana acaranya dan berikut selengkapnya laporan rekan kami

0: Selanjutnya kita berusaha
1: yang Rocksmali, di mana saat ini sedang berlangsung kegiatan halal food and tourism yang diadakan oleh Badan Pengurus Daerah Generasi Emas Indonesia atau Gesit Rocksmali bersama Radio Republik Indonesia dari Rocksmali serta juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah Kota Rocksmali, kemudian juga ada Kota Niaga dari Pertamina. Dan di mana kegiatan ini nantinya akan menghadirkan sejumlah narasumber yang akan berdialog di sana, berdiskusi mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan halal food and tourism, bagaimana kegiatan yang akan berlangsung ini nantinya akan menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Rocksmali, ada Darwa TSE, kemudian ada Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Rocksmali, Jun Eli Sapitri, kemudian ada juga narasumber yang akan hadir nantinya, penyuluh agama Islam dan agama Kota Rocksmali, Jun Putri Ainal Mahrifa, serta juga Kepala RW Rocksmali, Weni Zulianti, yang nantinya akan menjadi narasumber dalam kegiatan halal food and tourism yang sesaat lagi akan berlangsung di Aula Multipurpose Kota Rocksmali. Tadi acara sudah berlangsung secara seremoni yang berlangsung kegiatan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Kepala RRI, kemudian Ketua Gesit dan pihak-pihak lainnya. Dari Multipurpose Kota Rocksmali,
0: terima kasih untuk kita berikan bersama.
2: Ya, pendengar, laporan reporter kami Albara Maulana tentang ya kegiatan ya yang saat ini sedang berlangsung Halal Food and Tourism bersama Gesit Halal Center. Yang ini juga membicarakan menghadirkan beragam nantinya produk UMKM yang menuju Halal Food and Tourism. Jadi makanan halal untuk para wisatawan seperti itu. Dan diselenggarakan bersama Gesit Halal Center kerjasama dengan RRI Rocksmali. Berikutnya pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu Aceh di Bungong Jaro.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lagu favorit, lagu-lagu Aceh favorit urun-urun yang masing-masing. Di 0811-67-5-8-10-H Ulun Tuan, jadi Mr. D di studio. Teman Jino Karnacit yang WA ke nemboi studio kamu 0811-67-5-8-10-H dari Bunda Mia di Utenkot. Assalamualaikum Bang Penyiar Ganteng. Karena pegalungan tengah, terima kasih. Jid putar lagu ke Lon, judul Jih Oh Hai Sayang. Salam manteng Bang Penyiar yang tengah siaran. Moga bersemangat dengan moga bersemangat dengan siaran. Terima kasih Bunda Mia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Saudara, berikut ini ulentuan baca syait pesan yang kukirim ke kamu dari Sonyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lung Salma di Paloh Gading. Oh, Ibu Salma di Paloh Gading. Lung nak lakai lagu Saboh Rialdoni yang berjudul Syair Lam Ranto. Salam kurung baca, semoga bersehat sabi. Amin. Terima kasih doa drone Salma di Paloh Gading.

0: Inilah sambut yang ada di ujung telefon dengan soalan perkhabarnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan soalnya?
1: Ini Kawayudi.
0: Oh, Kawayudi. Ya, suara aku apa kan? Kurang sehat? Oh, dari Aceh Barat perjalanan. Suka paro. Sakit rukung. Sakit rukung ah. Oh, demam.
1: Eh, betulang lagi sakit lewo lagu. Lagi kononnya macet di nang rejim.
0: Gitu. Jadi kan sakit lah wo di Aceh Barat, wo di Melabu.
1: Wo di jak geden jam lagi.
0: Good. Kau ini lagu punya ni lah ke?
1: Lagu lebo aju pu yang galak paling lagu gak mandung mandung. Baru orang yang ni terradio.
0: Oh, jut kau ini anak pupu. Semoga bagus sehat.
1: Oma di Langsa.
0: Oma di Langsa.
1: Ke Bang Geni dan ke mandung-mandung lah Bang Geni.
0: Good kau ini jadi bad trip karena hendak berkhabar rukung pigolom sehat.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni yang tengah kurang sehat, sakit gua di Aceh Barat, sakit ruku ngah meriyo tek pegaba su hai ge ge pedubi su pi sakit ruku. Mungkin demam atau bakiban, ya semoga bagas sehat Kak Wahyuni di Gerugok Biren. Nah, teman lun sambut Oma di Langsa di ujung telefon Oma.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Oma. Apa kabar? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baiklah, segera apa yang mau diminta lagunya ini?
2: Lagu Dua Un Papun.
0: Dua Un Papun.
2: Papun.
0: Ha. Oh, Dua Un Papun ke apa ya? Dua Un Papun?
2: Kedrat lah.
0: Astagfirullah. Dua Un Papun lagu yang kekennya lagu kasidah ya?
2: Lagu Aceh.
0: Engke, kasidah Aceh Al Saiful Al Gandhi ya?
2: Oh, lagu kasidah ya.
0: Ya, Dua Un Papun. Oh, ya. Lum perlesit Dua Un Papun tapi untuk pegat mal, untuk pegat mal ya. Cemucor. Okey, Oma. Terima kasih Oma apa?
2: Salam.
0: Oh, nak salam lah, silakan.
2: Sangke Mona. Di Uni. Cik Herman. Cik Dar. Cik Nurit. Cik Mustafa, Om Samino, Om Budi, Om Samino dua hari ini kok ceria kali, kenapa Om Samino ya?
0: Om Samino.
2: Ya, untuk semua-semua aja anak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa. Ya, jadi Langsa pih nyan wilayah siar kamu, wilayah siar RRI Luxmawe karena na pemancar rili deh, na pemancar rili kamu di kota Langsa. Nyan bunuh Oma di Langsa gelak lagu Dua Un Papun. Nyan bunuh segolam jina yang Kak Wahyuni di Gerugok lagu terserah. Nyan segolam jina Salma di Paluh Gading yang gelak lagu dari Lial

Rial Doni yang berjudul Syailah Merantau. Ya. Rial Doni memang lagu je gegat. Dino lagu Putuh Sabi, judul je Putuh Sabah. Putuh Sabah pi good judul je. Ya. Kagak menyamunan dan putai le lagu yang kagelake le pendengar perusa era Deluxe Mawe. Perusa tu era Deluxe Mawe maksud je yang menan ya. Tema segala macam lawan info ile azan luhur uronyo poh 12 lebih 28 minit waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Okey, sedang alun kata watel untuk kamu ni baca rojo mepe akhir lagu-lagu daerah Aceh di Bungong Jaro. Teman-teman rupak lagi di Bungong Jaro edisi berikut ji. Karena Bungong Jaro kamu berhadirkan di Pro 1 RRI Luxmawe nyantip uro. Jadi posit lah lebih dari 20 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan nyo karaposa ce uro dan untuk sehat kamu pesampo haba uronyo berita bahasa Aceh.

Pausauro Wate Indonesia Barat. Saudara dari kawasan Petua Ibrahim Lumboi 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putru niba Uronyo di Antaraji, tim robotik Kemenak Aceh siap harumkan Anggro Indonesia ba tingkat internasional di Malaysia. Baitul Mal Lok Semawe kesalurkan bantuan pendampingan pasien untuk warga hana mampu. Haba selengkap ji ke Pesampo oleh ulun tuan, Denny Mr. D.

Kamu awali habayang kepun saudara, tim robotik Kementerian Agama Aceh resmi diberangkatkan untuk mengikuti ajang internasional World Robotics for Peace WRP 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang melangsung mulai tanggal 26 sampai 30 Juni 2026. Keberangkatan tim dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Aceh Dr. Andes H. Azhari MSI. Pihak Gopnyan tat geapresiasi kerja keras para peserta, pelatih dengan madrasah serta berpesan agar seluruh peserta menjaga disiplin dengan semangat selama mengikuti kompetisi. Tim Aceh yang akan bertanding untuk jih yakni siswa dari MAN 1 PD dengan MIN 6 modal Banda Aceh di yup bimbingan pelatih Sari Ali. Awaknya kamu saing dengan pelajar dengan mahasiswa dari Mebago Nanggro dalam ajang yang berfokus ba inovasi teknologi dengan kolaborasi global melalui robotika. Habala inji sedara, dalam rangka gesambut Uro Bayangkara ke-80, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan melalui jajaran Polsek Banda Sakti Gepena Bakti Kesehatan Polri di Menasah Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Banbannyo. Kasih Dokkes Polres Loksemawe Ibda Syaiful Azhar gepegah kegiatannya nakeh bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan warga. Lam acaranya disediakan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis dengan pengobatan gratis. Warga Selingka tak antusias kesambut acaranya.

Hamba yang sedang disadara, Baitul Mal Kota Lok Semawe ka mulai gesalurkan bantuan biaya pendampingan pasien ke warga hana mampu. Bantuannya geberi sejumlah 500 ribu gejuk ke Junaidi, warga Batu Patimu, yang gedampingi anak gopnya la menjalani perawatan di rumah sakit Kesrem, Lok Semawe. PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal, Faisal Gepegah, bantuannya mengasai dari dana zakat, infak ngan sedekah ZIS. Pihak Gopnyan gejelaskan hainyan bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga selama masa perawatan pasien. Sementara nibanyan Ketua Baitul Mal Kota Lok Semawe, Daman Hur, getegaskan programnya nake bentuk pengelolaan dana umat yang tepat sasaran ngan bermanfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedara, ohno dileha bauronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.

Pendengar, sudah pukul 13 siang waktu saat ini atau waktu Indonesia Barat, bahkan jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 13 lebih 6 menit. Dan yang sudah mulai perutnya terasa kosong, pingin ngisi ulang atau sudah perutnya bunyi-bunyi ya, kriuk-kriuk seperti itu, sudah bisa menikmati makan siang dan selamat menikmati makan siang Anda, Maxi atau Eat Lunch di siang hari ini. Ya, semoga perut terasa kenyang dan jangan lupa juga ibadah 4 rakaat karena sudah waktu duhur, dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga hari Anda hari ini juga lancar, berkah, bahagia dan lain-lainnya. Sementara itu pendengar, Persatuan Radio Semawi untuk saat ini akan kembali menyuguhkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Tapi ini lagu-lagu pop Indonesia selama setengah jam, lebih kurang setengah jam, sampai dengan ke pukul 13 lebih 30 menit nanti atau jam setengah 2. Karena di jam setengah 2 siang nanti, Pro 1 akan hadir dengan lagu-lagu dangdut. Ya, dangdut adalah kita. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Lhokseumawe, kanal informasi dan inspirasi, saya Denny Misteri.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dalam acara lagu-lagu dangdut saat ini bersama saya Denny Mister D di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sayang sekali saya memang terbatas. Jadi waktu saya bersama Anda hari ini sampai dengan ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Jadi saya baca juga WA yang baru masuk di studio kami ini di nomor telepon atau nomor WhatsApp kami 0811-6715-893. Pesan ini masuk sekitar pukul 13 lebih 39 menit. Jadi baru saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk Mas Mr. D, operator, musik director dan seluruh kru RRI Pro 1 Lok Semawe. Ya, operator kami hari ini ada Teguh Shofi dan MD ataupun music director yang bertugas Lia Amalia. Request lagu Kerinduan dari Ridho Roma Irama ya. Lagunya Kerinduan dari Ridho Roma. Selamat menikmati Pro Dangdut untuk semua pendengar setia. Terima kasih RRI Pro 1 Lok Semawe selalu memberikan informasi dan wawasan baru. Wah, terima kasih pujiannya Rere. Ini dari Rere di Lok Semawe. Ya, jadi karena Pro 1 juga kanal informasi dan inspirasi. Semoga apapun yang kami berikan, informasi terkait apapun, itu bisa menambah wawasan Anda, membuka cakrawala berpikir Anda semuanya, sekaligus menambah wawasan Anda. Dan alhamdulillah syukur-syukur bisa menginspirasi Anda juga ya. Seperti itu.

Ya, trio macan ya dengan dahsyat raung gitu ya, trio macan mengaum gitu ya. Oke, jadi kalau memang Anda sudah makan siang, sudah menikmati menu makan siang nih, pasti sudah terang kembali nih, sudah terang benderang dunia ini rasanya ya. Ya, jadi seperti itulah. Jadi katrang dunia menyekali bucur uro. Baik, nanti ada lagu dari Rido Roma judulnya Kerinduan yang di request oleh Rere di Lok Semawe.

0: Sebentar, saya juga akan sambut yang sudah telepon ini di nomor telepon kami 0811-6715-893, tapi melalui telepon seluler ya. Okay, ada siapa ya di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wahyuni, jangan dipaksa kalau sakit ya.
1: Ya,
0: nanti salah kami lagi nih. Salahkan RRI.
1: Ngomong.
0: Kenapa?
1: Enggak, lumayan.
0: Oh, jangan paksain diri. kalau emang lagi sakit, dengar-dengar saja. Tidak harus telepon juga.
1: Oh, gitu.
0: Biar cepat sembuh ya. Biar cepat sembuh tuh. Keluarkan keringat ringan ya. Lakukan olahraga ringan biar keluar keringat gitu. Biar cepat sembuh.
1: Gampangnya, jadi sekali-kali harus ke kakak.
0: Okay, mau dengar lagu apa Kak Bayuni?
1: Kaki Roma Irama.
0: Ini juga ada nanti sebentar lagi Rido Roma.
1: Ini Haji Roma Irama.
0: Mau Roma Irama. Judulnya apa?
1: Dihiasi.
0: Hah?
1: Dihiasi.
0: Dihiasi?
1: Iya.
0: Oh, lagu Roma Irama Dihiasi.
1: Iya.
0: Yeah. Dihiasi. Okay. Ada lagi? Sudah itu saja.
1: Iya.
0: Yeah. Dihiasi.
1: Salam untuk semua saja.
0: Ya yeah, ya. Yeah. Okay, Kak Wahyuni. Makasih ya.
1: Iya.
0: Yeah,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah, dada saja Kak Wahyuni ini memaksakan diri padahal masih sakit ya. Suaranya juga belum pulih benar. Sudah telepon ke Pro 1 RRI Luxmai. Cepat sembuh Kak Wahyuni di Grogok Biren.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di sore hari yang gak terlalu panas ini, kembali Yuna yang menemani Anda. Harusnya Yuna libur, tapi kenapa ada Yuna di sini? Yuna juga bingung ya. Jangankan Anda, Yuna sendiri yang punya badan aja bingung kenapa tiba-tiba Yuna ada di sini. Tapi ya, walaupun serba dar derdor, tapi pastinya Yuna tetap bertugas di waktu yang sama ya, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah,

0: 0811-6157-15893. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Pak Kamino di Aceh Semiang.
0: Iya, Pak Kamino. Kadang Samino, kadang Kamino. Gimana kabarnya Aceh Tamiang? Panas kah? Hujan kah? Terik ya?
1: Panas.
0: Waduh. Berarti kalau Aceh Tamiang panas itu masih berdebu seperti yang lalu atau sudah ada berkurang nih kondisi daerah sana?
1: Debu lah di jalan.
0: Enggak, debunya tuh masih seperti yang dulu atau sudah berkurang atau
1: ya,
0: sudah membaik?
1: Kurang gitulah.
0: Udah mulai bangkit ya Aceh Tamiang ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin. Oke, lagu dangdutnya apa nih? Silakan. Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Kiamat.
0: Kiamat. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Untuk Tante Yona di Leswali.
0: Terus
1: Oma di Langsa. Bang Budi di Aceh Temnya.
0: Oke. Okay.
1: Angelie di Aceh Temnya. Pariwan di Melabu. Semua-semuanya salam-salamnya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kamino apa Samino tadi tuh di Aceh Tamiang selalu berteriak kalau berbicara, gak tahu. Mungkin karena semangatnya luar biasa ya. Lanjut lagi, Yuna terima. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Oma di Langsa.
2: Iya.
0: Request lagu apa hari ini Oma? Silakan.
2: Sendiri aja ya.
0: Dari
2: Ike Nurjana.
0: Oke, okay. Lagunya manja ya. Lagu sendiri aja seperti Oma yang memang lagi sendiri ya di rumah ya.
2: Iya sayang.
0: Oh, baiklah. Untuk siapa salam-salamnya?
2: Untuk Nak Yuna, sehat selalu Nak ya.
0: Iya, amin. Oma juga.
2: Untuk tak kasih nak tak Kamino kok
0: mira saya dua hari ini dapat
2: Kamino. Iya kan, kenapa? Karena jatuh cinta aja Kamino ini.
0: Iya, kemana. Berbunga-bunga selalu dia.
2: Iya.
0: terus siapa lagi? Kayak orang Mas jatuh cinta.
2: Untuk Yuna, Yuni. Untuk Cek Herman, Cek Dar, Cek Mustafa.
0: Iya.
2: Cek Nurit.
0: Siapa lagi?
2: Pengudi. Itu semua-semua aja lah Yuna.
0: Oke, tadi lagunya judulnya apa ya Oma? Judul lagunya?
2: Sendiri aja.
0: Sendiri aja, ditunggu ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Yo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Aku ingin cintamu setulus hati.
0: Ada Oma. Terus ada siapa lagi yang pengen ikut gabung request lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita.
0: Tetap ya.
4: Boleh kan?
0: Boleh dong.
4: Dangdutnya yang semangat dong.
0: Yang mana sih judulnya?
4: Judulnya apa Tante Munta apakah mau awet muda?
0: Apa itu? Ya Allah, putra.
4: Kalau ada semangat, tentunya tak akan awet muda dong.
0: Iya, terus lagunya apa? Kenapa tiba-tiba?
4: Bila Anda mau awet muda.
0: Lagu apa itu?
4: Itu lagu apa tuh namanya ya? Emang ada di TikTok itu.
0: Serius? Abis Nur Halimah.
4: Muda, ya?
0: Nur Halimah.
4: Iya, ya.
0: Oh, masya Allah.
4: Kan mau, Tante Mona kan mau semangat awet muda dong.
0: Boleh dong, bisa terdengar dari suaranya setiap hari sabe-sabe ketawa, ya kan?
4: Iya. Nanti Junari, Kak Junari nanti buen, ditunggu ya. Hari Minggu kita bawa oleh-oleh ya. Nanti kita telepon.
0: Hari Minggu, ya? Hari Minggu pas kali. Yuna siaran siang itu. Boleh, boleh, boleh.
4: Oh, boleh, boleh. Nanti kita kan nggak ketemu lagi kalau nggak ditelepon Kak Ina.
0: Oh gitu, ya? Harus telepon lah.
4: Telepon lah biar semangat, biar gemuk, biar kalau Cina bilang biar suwi.
0: Kalau cinta suciku. Hana, Hana, hum.
4: Badan Kak Yuna kan suwi gemuk.
0: Oh, enggak lah, Kak Yuna gemoy.
4: Gemoy. Eh, Kak Yuna.
0: Oke. Okay.
4: Ini salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Bang Samino. Apa iki Pansaminyo?
0: Ka apa iki? Pakan si gaga Cina, si gaga Jawa, Pirono.
4: Jawa lah. Arak gelem Pansaminyo.
0: Kalem arak gelem.
4: Mama.
0: Bang Budi.
4: Ma, apa lagi ya? Bundanya. Cik Herman, apa kabar Cik Herman di Labo?
0: Cik Herman piye kabare?
4: Iya, kabarin ya dong sama Tante Mona.
0: Kalem. Terus.
4: Tante Mona kalau nggak ceria orang kita ini nggak ada semangat jualannya.
0: Betul, betul, betul. Jadi emang semangat itu datang dari diri sendiri. Nah, lagi iya. Nyan kan?
4: Iya, betul, betul.
0: Oke. Okay. Oke deh.
4: Untuk apa
0: lagi
4: ya?
0: Solo.
4: Pak Caria, Bang Ansar, Bang Jordiman.
0: Oke.
4: Bang Nuri, udah itu aja ya.
0: Itu aja. Oke deh.
4: Iya deh. Awak mau pergi?
0: Dekat ke awak, ke awak sih gak sih? Ya Allah, kan aja lah li kanyo.
4: Banyak ngomong loh,
0: iya,
4: banyak
0: iya.
4: Ceria, banyak ngomong, banyak yang disangka.
0: Oh, iya, terserah.
4: Terima kasih.
0: Ya.
4: I love you too, Kak
0: Yuna. I love you too. Kalau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Mona menjadi penelpon terakhir sepertinya karena waktu kita hanya 15 menit lagi, di mana waktu tersisa adalah waktu untuk memutarkan lagu-lagu Anda. Ada satu orang yang masuk dalam pesan WhatsApp kami. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar untuk Kak Yuna? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan panjang umur. Ada Syarifah yang mau request lagu dangdutnya Goyang Nasi Padang. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Salam spesial buatnya Kak Nanda. Semoga Kak Nanda sehat selalu, panjang umurnya. Dan Syarifah ada pantun buat Kak Yuna. Alhamdulillah ada yang ngirimin pantun siang ini. Ikan hiu melayang-layang, I love you Kak Yuna sayang. Pertanyaannya tuh ikan hiu kok bisa melayang ya? Dia ikan apa layang-layang? Oke, jangan lupa Kak Yuna untuk lagunya ditunggu ya Syarifah ya. Selamat siang menjelang sore sekali lagi. Dan untuk semuanya terima kasih banyak. Untuk pendatang baru juga ada Carmila yang ingin mendengarkan lagu Innocentia, Cinta Bukan Sayur Asem. Semoga masih ada waktu, sempat waktunya Yuna putarkan dulu. Ada Roma Irama Hari Kiamat, Ikke Nurjana Sendiri Saja, Awet Muda, dan Goyang Nasi Padang. Nanti kalau ada lebih waktu baru Innocentia. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.

Rusatu RRI Lok Sumawi, terima kasih Anda masih bersama kami. Sayang sekali untuk lagu-lagu dangdutnya harus kita stop ya, karena saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta, RRI Melabuh, RRI Serui, dan RRI Malang. Nanti kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawi. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, mengetahui.

0: membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing.

0: perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, di rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Ya, bukan,
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Bu Dharma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
6: Tentunya dia di bibit padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin Ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya? Masih
6: ada, belum maksimal di kita dipakai oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini

0: kita seperti itu. Nah, ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
1: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
0: kiri, di closing kita
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana

0: sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Melalui program Hasta Cita ya Pak?
0: Iya.
1: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
0: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menjadikan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
0: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tak hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
1: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini Pak?
0: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Berarti untuk cadangan juga ya Pak?
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di Kerajaan Kamanap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas swalayan hingga jaringan pemasaran di Surabaya. Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
2: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
4: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
2: Iya.

0: itu setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus istilah

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Los Semawe, telah kita dengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Jakarta, RRI Melabuh, RRI Serui, dan RRI Malang. Saat ini pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan kumandang azan asar. Dan Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Los Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di kota Loksmawe dan yang sewaktu. Tadi kita dengarkan kumandang azan pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga seperti biasa kita akan coba menghubungi BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara untuk kita ketahui seperti apa prediksi cuaca di sore hingga malam hari nanti. Akankah ada potensi hujan di malam hari ini? Jikapun ada, seperti apa intensitasnya? Dan juga kita ingin mengetahui apakah ada hujan yang disertai dengan angin kencang dan petir misalnya. Kami masih berusaha menghubungi Febrianto Simanjuntak yang akan memberikan update perkiraan cuaca yang akan berlaku pada sore hingga malam hari nanti. Kami masih coba terus menghubungi, jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih merasakan kesejukan. Tidak terlalu panas untuk Loksemawe hari ini, tapi kami coba update seperti apa perkiraan info cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam.

Seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya perakiraan cuaca itu kan bisa berubah-ubah. Jadi BMKG akan terus memperbaharui secara berkala, serta peringatan dini juga untuk wilayah sekitar yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Malikosaleh Aceh Utara. Untuk kondisi cuaca di wilayah Loks Maweh ini bervariasi antara

cerah berawan, berawan tebal hingga potensi hujan ringan. Pemantauan detail per jam Anda bisa langsung akses melalui perkiraan cuaca Kota Loksmawe BMKG. Dan untuk memantau suhu panas yang ekstrim serta potensi cuaca buruk seperti banjir rob yang sempat diimbau oleh pemerintah kota BPBD Kota Loksmawe, Anda bisa melihat pembaruan data meteorologi harian secara langsung pada perkiraan cuaca 3 hari di Loksmawe Aceh Indonesia atau INSA.

Beragam berita dan informasi masih akan terus Yuna hadirkan. Selamat sore untuk pendengar setia kami. Untuk Mbak Rere, waduh semangatnya. Semangat dengerin Yuna, apa semangat request nih? Mau dengerin lagu apa Mbak sore-sore gini? Jam pulang kerja, jam yang akan mempertemukan Anda dengan kemacetan. Juga sepertinya Anda akan bertemu dengan hujan ya. Semoga saja hujan turun setelah Anda tiba di rumah. Siapa sih yang gak mau hujan? Semuanya juga sudah sangat rindu dengan hujan. Apalagi untuk daerah-daerah yang teramat sangat panas terik di siang hari tadi. Lagu-lagu yang akan Yuna hadirkan selanjutnya juga ini pastinya harusnya ya membakar semangat, bukan malah menghilangkan semangat.

Untuk lagu yang baru saja kita dengarkan bersama itu adalah sebuah lagu dari Citra Scholastica ya. Lagu terbaru enggak sih? Enggak terbaru, itu di 2020-an memang. Tapi kali ini Yuna akan beralih sesuai dengan requestnya Mbak Rere. Ini udah mulai mengambil waktu untuk langsung pulang atau masih beberes warung apa gimana nih? Coba kasih update infonya dulu. Untuk yang ada di simpang KKA juga selalu ingin disapa ya. Terus ke ada pendengar kami juga dari Gerugo, dari Sawang, dari Krungmane, dari Baktia, Langkahan, Alui Putih, Batu Pak Timur, Nisam, dan masih banyak lagi. Ada yang ingin disapa? Boleh kirim WhatsApp ke Yuna di 08 11 67 15 893. Yuna coba putarkan lagu tahun berapa nih? Lagu pertama di album pertamanya Club Project. Wow, Yuna baru lahir kayaknya. Kalau tahun-tahun segini memang tahun kelahiran Yuna nih. Semoga bisa menemani aktivitas dan semangat sore Anda bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe.

10 menit lagi Yuna akan ajak Anda untuk kita simak berita berjaringan Sekorwil 17 Banda Aceh bersama RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Namun sebelumnya Yuna ingin menyampaikan satu informasi yang Yuna ambil dari laman resmi rri.co.id. Proses pemulihan pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Biren terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyalurkan dana bantuan rehabilitasi rumah bagi ribuan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Bantuan yang diperuntukkan bagi rumah rusak ringan dan rusak sedang kini telah memasuki tahap pencairan. Ratusan penerima manfaat dilaporkan telah mengakses bantuan untuk memulai proses perbaikan hunian mereka. Kepala Pelaksana BPBD Biren, Insinyur Marwan STMT, mengatakan hingga saat ini sekitar 300 penerima bantuan telah mencairkan dana rehabilitasi yang sebelumnya disalurkan BNPB ke rekening masing-masing penerima. Berdasarkan data BPBD Biren, jumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat banjir bandang mencapai 2.954 unit. Masing-masing pemilik rumah memperoleh bantuan rehabilitasi sebesar Rp15 juta per unit. Sementara itu, sebanyak 1.393 unit rumah tercatat mengalami kerusakan sedang dan memperoleh bantuan perbaikan sebesar Rp30 juta untuk setiap unit rumah. Marwan menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara khusus guna memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya. Dana bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima, melainkan disalurkan melalui rekening toko bangunan yang dipilih oleh pemilik rumah untuk kebutuhan pembelian material dan biaya rehabilitasi. Menurutnya, sistem tersebut diterapkan sebagai bentuk pengawasan agar seluruh bantuan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah yang terdampak bencana. BPBD Biren juga akan melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap penerima bantuan, guna memastikan pekerjaan rehabilitasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Setelah proses perbaikan selesai, penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program. Pemerintah berharap pencairan bantuan rehabilitasi rumah ini dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat pasca banjir, serta membantu warga kembali menempati rumah yang aman dan layak huni. Program rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana di masa mendatang. Berita dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Ya, indah sekali lantunan suara dari Salma Salsabil yang baru saja menemani kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Sekarang marilah kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk kita simak informasi berita berjaringan Korwil 17 Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

0: aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lisa 17 siaran Bita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Blok Sumawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kutacodgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC Tipe Madia Pabean C Loksmawe, Bambang Sutarjo, menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
3: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayu.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal, ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muhsin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muhsin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muhsin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muhsin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
6: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
7: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
6: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi mengimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. As

0: Pemerintah Kota Subulussalam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Subulussalam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam Adal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
2: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula, dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
1: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulussalam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Tahukah Anda bahwa tahap penjualan tiket menonton pertandingan Piala Dunia 2026 telah dibuka sejak 1 April? Bahkan penjualan menit terakhir last minute sales dengan permintaan sangat tinggi. Meskipun melonjak, harga tiket Piala Dunia 2026 ternyata dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, tiket final di MetLife Stadium Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2026 harga tembus 186 juta rupiah per kursi. Selain itu, tiket kategori 2 final dijual 125,5 juta rupiah. Tiket kategori 3 final sekitar 98,4 juta rupiah. Sementara itu juga untuk kategori supporter mulai dari $60.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga,

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menenangkan dari Ghea Indrawari yang baru saja hadir di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 sore ini, terima kasih sudah bertahan dan sudah berjuang sejauh ini ya, melewati hari-hari yang melelahkan. Bukan cuma hari ini, sepertinya hari melelahkan sudah Anda rasakan dari Senin kemarin, bahkan sampai dengan hari ini. Menjelang malam ya, udah boleh istirahat. Luruskan pundak sebentar dan ingat bahwa usaha yang Anda lakukan hari ini adalah langkah besar untuk hari esok yang lebih baik lagi. Tetap semangat pendengar ya, persembahan manis dari Ghea Indrawari menghantarkan kita pada formasi 17:48 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mendengarkan tausiah sore, ternyata kau sekuat itu. Ada satu informasi yang kembali Yuna sampaikan, kali ini berkaitan dengan penipuan catut nama Bupati Aceh Utara di media sosial yang harus kita waspadai. Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab pada hari Kamis kemarin. Nah, ya di sini Yahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta uang, bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat lainnya. Sudah ada sejumlah korban yang masuk terkait aksi penipuan ini. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan atau panggilan telepon maupun akun media sosial yang mengaku sebagai Ayahwa atau Bupati Aceh Utara dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika masyarakat menemukan hal ini, masyarakat diminta untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media digital. Lakukan verifikasi informasi yang diterima serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Bupati juga berharap masyarakat tetap waspada, tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga sudah mengeluarkan flyer himbauan resmi sehubungan dengan adanya laporan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa telah terjadi upaya penipuan yang mengatasnamakan Ayahwa, Bupati Aceh Utara, melalui nomor telepon atau WhatsApp di 0812-663-6918 serta akun Facebook dengan nama Ismail Ajalil Ayahwa yang bukan akun dan kontak resmi pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun Bupati Aceh Utara. Untuk itu, kembali ditegaskan bahwa segala bentuk komunikasi, permintaan transfer uang, bantuan dana, permintaan data pribadi maupun informasi penting lainnya yang dilakukan oleh nomor dan akun tersebut ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan patut diduga sebagai tindakan penipuan. Dan himbauan tersebut disampaikan agar menjadi perhatian bersama atas kewaspadaan dan kerjasama masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih atas himbauan resmi yang disampaikan, juga flyer yang sudah dibagikan memperlihatkan nama akun serta nomor HP yang sering menjadi nomor pelaku atau juga nomor yang meresahkan masyarakat ya. Jadi harus bijak lagi, harus dicek and recheck lagi apakah informasi yang diterima sudah valid atau tidak. Itu dia ya, satu informasi yang menghantarkan kita ke formasi 17:52 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga masih menunggu Ustadz yang akan hadir untuk mengisi program tausiah sore jelang azan maghrib. Dan hari ini juga banyak sekali yang melaksanakan puasa sunnah Asyura ya.
ternyata ini merupakan momen untuk muhasabah dan meraih ampunan di bulan Muharram ini. Selamat menanti waktu berbuka, Yuna sampaikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Lhokseumawe Mawe, kembali Yuna sampaikan pendengar bahwa hari ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Lhokseumawe Mawe dan yang sewaktu pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menanti waktu berbuka juga untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa sunnah. Dan hari ini kami hadirkan siaran ulang tausiah sore dengan judul Generasi Terbaik dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar LC. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan tausiah sore.
1: Tausiah sore, nasehat menjelang maghrib.

0: atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini, pada sore hari ini, insyaallah kita akan mengisi tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe dengan tema generasi terbaik dalam Islam. Ini merupakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ataupun yang kita sebut dengan hadis yang sahih. Di dalam pemahaman agama Islam, itu kita kalau belajar, kalau memahami sesuatu, ilmu, hukum itu harus jelas sanadnya, harus jelas sumbernya. Kita tidak boleh belajar ataupun memfatwakan sebuah hukum tanpa ada landasan, tanpa ada dasar, tanpa kita ketahui apakah ini sahih atau tidak sahih, apakah ini benar ataupun tidak benar. Nah, oleh karena itu, dalam kajian ilmu Islam itu harus kita pelajari juga sejarah sumbernya, atau di dalam dikenal dengan namanya tarikhut tasyri'. Kalau tarikhut tasyri' itu ada pelajaran mata kuliah namanya tarikhut tasyri', itu namanya tarikh. Tarikh itu adalah sejarah tarikh, ya. Tarikh tasyri' pencariatan, tarikhut tasyri', sejarah pembinaan hukum, sejarah timbulnya hukum-hukum, itu harus kita pelajari. Nah, begitu juga berkaitan dengan ketokohan seseorang, ketokohan di bidang keilmuan khususnya, atau kita kenal dengan istilah ulama, gitu kan? Itu kan panutan yang kita berguru kepadanya, belajar kepadanya. Nah, ini juga harus jelas sanadnya. Harus jelas siapa orangnya, harus jelas di mana dia belajar, harus jelas apakah ini benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Tidak boleh sembarangan, jadi itu harus sangat selektif. Nah, kalau tidak, maka akan timbul aliran-aliran sesat, akan timbul penafsiran agama menurut keinginan pribadinya. Sampai nanti mungkin ada orang yang bisa berbicara dengan burung misalnya, itu pun jadi panutan kan, jadi aneh ya. Jadi banyak hal-hal yang keliru ya, yang keliru. Nah, begitu juga dengan persoalan tema yang kita bahas hari ini, generasi terbaik dalam Islam. Kenapa kita harus tahu, kenapa kita harus belajar tentang generasi terbaik ini, ya. Supaya kita pahami bahwa di dalam Islam ini ada golongan tertentu, ada kelompok tertentu yang diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mempelajari mereka, mempelajari sejarah mereka dan keilmuan mereka, nah tentu kita tidak akan tersalah, tidak akan silap, pasti benar. Pasti benar, kenapa? Karena itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila pendapat kita bertentangan dengan pendapat mereka, tentu kita akan berpikir siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, sedangkan kita hari ini tidak ada pengakuan Rasulullah. Jadi pendapat kita bisa saja salah. Tapi kalau pendapat para sahabat itu rata-rata adalah sudah dikatakan sebagai pendapat yang benar. Ya, sekalipun tidak benar, mereka ada yang namanya musyawarah. Karena para sahabat pun bermusyawarah. Kalaupun tidak benar, itu pun mereka berbeda pendapat. Karena di antara para sahabat, itu ada yang berbeda pendapatnya segi hukum. Tapi itu tidak menunjukkan sesat, tidak. Itu seperti kita berbeda dalam fikih. Ada yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Hanafi, Hambali, Maliki. Itu kan tidak menunjukkan salah satunya sesat. Itulah perbedaan ya. Tidak menunjukkan berbeda itu sesat. Nah, ukuran sesat itu adalah bukan pada perbedaan seperti itu. Sesat itu sudah mengarah kepada akidah. Bukan lagi persoalan furu'iyah ataupun ibadah-ibadah yang biasa. Kalau sudah menyangkut dengan akidah, di situ baru timbul persoalan sesat atau tidak sesat. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, khairukum qarni. Khairukum qarni. Thummal ladina yalawnahum. Thummal ladina yalawnahum. Artinya, Rasulullah bersabda, yang artinya, sebaik-baiknya kalian, khairukum, khairun artinya baik. Khairun nas, orang baik, ataupun orang terbaik. Khairukum, orang terbaik di antara kalian. Kum, menunjukkan banyak. Kalau khairu, kalau ka, satu kamu. Kalau kum, banyak, jamak. Khairukum artinya yang terbaik di antara kamu. Ya, siapakah yang terbaik di antara kamu? Rasulullah mengatakan, khairukum qarni adalah yang hidup pada masa ku. Qarni, karnon ini satu masa. Tsummalladzi nayalawnahum, tsummalladzi nayalawnahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, kalau kita mempelajari hadis ini, maka para ulama kita melihat mereka membahagikan generasi ini kepada tiga. Pertama namanya generasi Rasulullah bersama para sahabat. Generasi Rasulullah bersama para sahabat. Atau yang lebih dikenal dengan masa sahabat. Dan berikutnya ada namanya generasi tabi'in. Dan setelahnya ada generasi tabi'ut tabi'in. Atau kita sebut tabi' tabi'in. Nah, inilah generasi yang ada pengakuan Rasulullah terhadap kebaikannya. Kalau kita lihat misalnya generasi pertama. Generasi pertama namanya generasi sahabat. Sahabat yang kita maksudkan dalam generasi Islam ini bukanlah sahabat dalam bahasa Indonesia. Karena sahabat dalam bahasa Indonesia adalah teman. Teman. Jadi di sini memang sahabah. Sahabah bukan teman biasa. Bukan sekedar teman. Dia ada definisi khusus. Yaitu sahabat adalah, ini sahabat bahasa Arab. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan mati juga masih dalam keadaan sebagai Muslim ataupun sebagai orang beriman. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah. Bertemunya para ulama mengatakan, boleh bertemu setahun, boleh bertemu sebulan, walaupun bertemu sebentar saja. Yang penting pernah bertemu dengan Rasulullah atau duduk bersama Rasulullah walaupun sesaat. Walaupun nanti ada ulama lagi yang membahagikan ada tingkatannya sahabat yang paling lama dengan Rasulullah, yang tidak lama dan yang cuma sebentar. Ya. Tapi selama dia pernah bertemu dengan Rasulullah, lama ataupun sedikit itu sahabat. Ada syarat lagi, bertemu dan dia beriman. Kalau kafir, kan Yahudi kafir kan hidup juga pada masa Rasulullah. Itu tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Sahabat teman sebagai bahasa Indonesia, ya bisa saja tetangganya misalnya, temannya. Tetapi kalau sahabat yang khusus ini tidak. Dia beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada kitab, dan sebagainya. Nah, Berikutnya syaratnya apa? Syaratnya adalah dia juga meninggal ataupun mati dalam keadaan Islam. Kenapa demikian? Karena ada sahabat, tapi tidak kita katakan sahabat ya. Ada orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, tetapi berikutnya dia murtad. Itu ada. Makanya tidak semua itu menjadi sahabat. Ya. Tetapi kalau orang yang pernah bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, lalu dia murtad, tetapi dia kembali lagi ke Islam. Ya. Kalau dia kembali lagi kepada agama Islam, dan dia meninggal di dalam agama Islam, ini masih kategori sahabat. Ya. Jadi inilah generasi terbaik. Ya. Mungkin kalau kita berbicara sahabat, kita cuma katakan siapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Seolah-olah sahabat Nabi empat, padahal sangat banyak. Nah, itu yang terkenal ataupun yang dia pernah menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jumlah sahabat sangat banyak. Ya. Termasuk Zubair bin Awam, Abdullah bin Abbas, ya, banyak yang lain. Ya. Nah, mereka adalah kelompok yang mendapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dalam surah Al-Fath ayat 29 disebutkan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ya. Muhammad Rasulullah dan bersama mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepada orang kafir, sangat tegas kepada orang kafir dan sangat penyayang ataupun menyayangi sesama muslim. Ya. Jadi di Al-Quran juga telah digambarkan, disebutkan oleh Allah yang bersama Rasul, walladzina ma'ahu. Ma'ahu artinya bersamanya. Bersamanya siapa? Bersama Rasul atau Muhammad. Jadi ini juga telah ditulis di dalam Al-Quran. Mereka itu punya sifat yang tegas kepada musuh dan kasih sayang sesama muslim. Hari ini kita jangan balik. Jangan balik. Jangan kita sesama sendiri bermusuhan tidak habis-habisnya. Sedangkan dengan yang tidak muslim, kita bermesra-mesraan. Tidak boleh. Kita dengan sesama kita berbuat baik, sesama, dengan yang non-Islam pun, kita menjaga batasan. Ya, kita tidak boleh mendalimi mereka, tidak boleh mengganggu mereka, tetapi menjaga batasan-batasan toleransi. Ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sehingga kita lebih menyayangi mereka. Kan? Itu tidak boleh. Ya. Harus ada keseimbangan. Ya. Tarahum ruka'an sujjada. Engkau akan melihat mereka yang selalu ruka'an sujjada. Selalu ruku' dan sujud. Ya. Jadi para sahabat ini ibadahnya sangat tinggi. Mereka punya kelebihan ibadahnya sangat banyak. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari fadilah daripada Allah, selalu mencari ridha Allah. Simahum fi wujuhihim min asri sujud. Tanda mereka pada wajahnya ada bekas sujud. Ya. Bekas sujud. Jadi sampai begitu Allah memuji mereka bahwa mereka adalah benar-benar orang yang sangat banyak ibadahnya. Ya, sampai ada bekas sujud. Ya. Bekas sujud ini, ya, itu bisa bermakna benar-benar ada bekas ataupun cahaya wajah. Ya, kan? Cahaya wajah artinya ini wajah orang beribadah. Ya. Karena bekas sujud pun ini kita tidak boleh melihat dengan makna zahiriah juga. Ini ada orang yang sengaja menghitamkan dahinya misalnya. Apakah ini bekas sujud? Ya bisa saja, iya, bisa saja tidak. Kalau sengaja menghitamkan, ini tentu tidak bermakna bekas sujud. Tetapi kalau dia memang banyak sujud lalu hitam, ya itu bisa saja bekas daripada sujud. Tetapi hari ini kalau kita sujudnya pada tempat yang lembut, mungkin kita tidak ada bekas karena lembut. Tapi kalau sujud kita di atas batu, di atas pasir, mungkin setahun sudah ada bekas sujud. Jadi tidak bermakna zahiriah seperti itu. Tetapi hati-hati, jangan kita membuat-buat bekas sujud. Nah, ini bahaya sekali. Sehingga nanti kita berpikir, ini saya ini banyak orang beribadah. Ini jadi riak, bahaya. Kita sebaiknya jangan membuat bekas secara nyata. Kalau sujud, sujudlah di tempat yang bagus, yang rapi, yang lembut. Nah, sehingga kita nanti hati kita terjaga. Jangan sampai kita berpikir, saya sudah ada bekas sujud. Berarti saya ibadahnya banyak. Ini kawan ini lebih tua dari saya. Enggak ada bekas sujud. Ini sedikit salatnya. Ya, jangan seperti itu. Kita tidak tahu. Mungkin dia sujud di atas kain lembut. Enggak ada bekas. Kita di atas pasir berbekas. Ya. Jadi tidak boleh demikian. Tidak boleh melihat seperti itu. Ya. Dan sebaiknya kita tidak membuat-buat. Ibadah ini rahasia. Ya. Ibadah yang boleh kita munculkan ada seperti salat jamaah, membayar zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan kebanyakan ibadah itu, terutama ibadah sunat, itu adalah ibadah yang seharusnya kita sembunyikan. Misalnya kita salat tahajud, kan? Itu kan di rumah. Makanya salat sunat itu disunatkan di rumah. Salat sunat itu disunatkan di rumah. Kenapa? Supaya menghindari riya dan supaya benar-benar kita murni karena Allah, bukan karena dilihat oleh orang lain. Dan kalaupun kita sudah bisa salat tahajud, salat malam dan sebagainya, tidak usah diceritakan. Tidak usah dibuka ceritalah, biar tersampaikan saya sering. Ya. Ataupun tidak perlu diposting, saya alhamdulillah tadi malam ada salat tahajud. Kalian ada enggak? Gitu kan? Itu berbahaya sekali. Tetapi kalau tujuan dakwah, boleh-boleh saja. Misalnya foto mengirimkan dengan tujuan memotivasi. Itu sah. Kalau kita sudah mampu menjaga hati dan niat kita seperti itu. Nah, kalaupun ada yang memposting, kita pun enggak boleh menuduh. Itu riya. Enggak boleh juga. Kan kita tidak tahu. Tidak tahu hati seseorang. Kan hanya Allah yang tahu. Nah, kenapa sahabat ini banyak kelebihan? Yang pertama karena mereka, Al-Quran itu sebagai sumber hukum turun di tengah-tengah mereka. Al-Quran turun di tengah-tengah kehidupan para sahabat. Ya? Bahkan sahabat itu bila ada persoalan langsung bertanya kepada Rasulullah. Kita hari ini bila ada kasus, itu harus tunggu setahun baru ada jawaban. Ada Bahsul Masail dulu ataupun ada fatwa MPU dulu. Kumpulkan dulu pakar-pakar. Ya, gitu kan? Lama baru keluar hukumnya. Ya, tidak boleh sembarangan. Lama. Nah, tetapi kalau pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu sebagai sumber hukum. Rasulullah adalah sumber hukum. Maksudnya bagaimana? Kan sumber hukum ada Al-Quran. Dan itu ada sunnah. Sunnah itu dari mana? Ya Rasulullah. Rasulullah sendiri itu sunnah. Kenapa? Ya. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin au nahwiha. Karena sunnah itu adalah, ataupun hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Min qawlin, daripada perkataan. Perkataan Rasulullah itu sunnah. Fi'lin, perbuatan. Perbuatan Rasulullah itu sunnah. Takririn, ketetapannya. Semuanya kehidupan Rasulullah adalah sunnah. Jadi mereka hidup bersama sumber hukum. Nah, tentu mereka punya kelebihan. Bahkan Al-Quran itu sebahagiannya menjawab daripada pertanyaan sahabat. Kadang-kadang tidak tahu Rasulullah, lalu turun Al-Quran. Jadi kan punya kelebihan, berbeda dengan kita. Berikutnya, para sahabat itu adalah paling memahami Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab.

kita pelajari. Jadi memang tidak boleh sembarangan orang mengaku dirinya sebagai pakar hukum. Tidak boleh. Hanya membaca 1-2 buku itu belum jadi pakar hukum. Ataupun hanya bisa membaca terjemah Al-Quran itu belum. Terjemah itu belum jadi pakar hukum. Semua orang bisa baca terjemah. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu akan melahirkan hukum dan baru kita pahami kalau kita memahami metode hukum. Ataupun tariqatul istimbat. Kalau dalam usul fiqh, cara tariqah, cara mengambil hukum. Jadi tidak sembarangan, hati-hati. Kan? Jadi maka di sini peran para ulama itu sangat penting. Para ulama lah yang lebih mampu untuk memahami. Kalau kita tidak paham, jangan malu untuk bertanya kepada para ulama. Jangan menjawab sendiri kalau tidak mampu. Nah, selain daripada keilmuan yang sangat tinggi, para sahabat itu punya hati yang sangat mulia. Ya, kita bisa menyebutkan salah satu contoh saja. Ya, pernah pada suatu ketika, Rasulullah duduk sedang bersama sahabat, datang seorang lelaki. Bahasa kita tamulah, orang luar, bukan orang tempatan. Nah, lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, coba tanya ke rumah saya, artinya ke rumah istri Rasulullah. Ada apa di rumah? Kan? Lalu sahabat datang balik ke Rasulullah mengatakan, enggak air yang ada. Kan? Artinya Rasulullah ingin menerima tamu. Kan? Ternyata Rasulullah juga tidak punya makanan, yang punya cuma air di rumah. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa kalian yang mau menerima tamu ini? Begitu. Lalu langsung sahabat mengatakan, saya mau menerima tamu ini. Biar dia tinggal di rumah saya. Itu para sahabat. Nah, padahal sahabat ini nasibnya juga tidak lebih baik. Sesampai di rumah, istrinya juga mengatakan, di rumah kita malam ini cuma ada makanan anak-anak. Kita nggak ada makanan. Untuk anak-anak cuma jatah ini makanan. Kata istri sahabat tersebut. Lalu mereka bersandiwara, suami istri itu bersandiwara, makanan untuk anak-anaknya diberikan untuk tamu ini, sedangkan anak-anaknya disuruh tidur. Anaknya tidak makan tidur, suami istri pun tidak makan tidur. Dan mereka pura-pura makan. Tidak juga membuat tamu malu. Artinya bagaimana? Dia tamu makan, dia enggak makan, kan malu tamunya. Tidak, dia matikan lampu. Dia matikan lampu sehingga terkesan semua makan. Begitu mulia hati mereka. Begitu mulia hati mereka. Sekalipun mereka tidak punya, mereka mendahulukan tamu. Ataupun bahasa kita, mendahulukan orang lain. Nah, itu Rasulullah tahu kejadian tersebut. Sehingga pada besok harinya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi. Tadi malam, Allah takjub kepada perbuatan kalian berdua. Jadi luar biasa, sehingga turun ayat Al-Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ kana bihim khasafah. Ya. Jadi mereka itu adalah, ini dalam surah Al-Qur'an ya, Al-Hasyr ayat 9 ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasafah. Dan mereka itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Walaupun mereka itu juga membutuhkan. Ini namanya ithar. Ya. Ini namanya ithar, artinya mendahulukan orang lain walaupun kita butuh. Makanya ini adalah tingkat yang lebih tinggi. Kita kalau tingkat biasa, itu kan kita memberikan kepada orang lain kalau kita punya kelebihan. Itu tingkat biasa. Bahkan ada lebih rendah lagi, sudah punya, dibilang tidak ada. Ini lebih rendah lagi. Nah, kalau memberikan yang ada itu biasa. Ini memberikan mereka tidak punya. Dan ini sifat ini ada para sahabat. Ya, mereka tidak kikir. Mereka tidak kikir. Itulah Allah menyebutkan di akhir ayat itu faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka wajar saja Rasulullah bersabda man sabba ashabi fa'alahi laknatullah. Siapa yang mencela sahabatku, maka Allah melaknat mereka.

0: wajar saja kalau begini akhlaknya. Kalau kita dihina orang, memang wajar dihina. Kita hari ini dicaci maki, memang wajar kita terima. Masa marah hari ini? Kita bukan sahabat. Kita pun tidak ada bekas sujud. Kita pun tidak banyak sedekah. Kalau orang hina kita, jangan merasa terhina. Wajar saja. Ya. Tapi kalau para sahabat, kalau kita hina, Rasulullah mengatakan Allah melaknat mereka dan malaikat dan juga manusia. Makanya hati-hati dengan kelompok-kelompok yang menghina sahabat. Ada aliran-aliran yang menghina sahabat. Ada aliran yang sangat membenci Abu Bakar. Ada aliran yang sangat membenci Aisyah. Ada. Ini hati-hati. Kalau ada aliran-aliran yang sudah menanamkan kebencian kepada sahabat, ini menunjukkan alirannya tidak benar. Walaupun dia kelihatan beribadah seperti kita beribadah, itu tidak benar. Ya. Umar pernah memuji Abu Bakar. Bagaimana dia memuji Abu Bakar? Seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya lebih berat iman Abu Bakar. Itu pujian sahabat sama sahabat. Dan Umar ini tidak sembarangan dia memuji orang. Ini Umar ini orang yang sangat lantang, orang yang sangat apa adanya. Orang yang belak-belakan dia orangnya. Kalau dia memuji, ini tentunya sungguh luar biasa akhlak daripada Abu Bakar. Kalau kita lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, di saat orang-orang Mekah mengatakan ini adalah omong kosong, ini adalah gila, ini adalah palsu, tidak benar, itu Abu Bakar yang membenarkan. Yang membenarkan Rasulullah. Maka Abu Bakar dikatakan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu yang membenarkan. Kenapa? Dia selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka disebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka punya kelebihan. Nah, waktu kita 2 menit lagi. Nah, kalau kita lihat imam-imam madhab kita ya. Imam-imam madhab yang terkenal dari imam 4 itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu masuk periode mana? Itu masuk dalam periode tabi'in. Ya. Cuma Imam Hanafi yang menurut satu riwayat dia masuk kategori tabi'in. Selebihnya adalah tabi' tabi'in. Ya. Jadi tentu mereka dengan kita lebih hebat mana? Tentu lebih hebat mereka. Jangan ada hari ini yang mengatakan saya tidak mau bermadzhab, saya mau baca Al-Quran saja. Siapa kita? Tabi'in. Jadi hati-hati. Itu ilmu itu begitu. Tak boleh sembarangan mengakui, mengklaim. Ya. Kita harus belajar sejarah. Ya. Sejarah. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian, bukan untuk sombong. Ya. Baik, demikian hari ini pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Bila ada salah itu dari saya, mohon maaf. Dan bila ada benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga gimana?
13: Iya tiga, yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Ya, dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
14: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama berusaha keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
14: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
21: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerbangan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
25: Ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
26: Para pemain kami pasti menyadari hal itu.
1: karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertandingan.

tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat di edisi malam hari ini di hari Kamis tadi ya, 25 Juni 2026. Dan kami akan hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda dan juga sajian musik dan informasi dan tentunya program-program terbaik untuk Anda. Jangan lupa nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda program Hijrah yang nanti kita akan membahas mengenai puasa Asyura dan juga tentunya berbagai program lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Loksemau 80,3 MHz. Pendengar di malam hari ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan dialog program tausiah khusus untuk malam Jumat, yang nanti kita akan membahas mengenai puasa dari Asyura. Dan mungkin bagi Anda pendengar yang sudah melaksanakan puasa sunnah Asyura dan Tasu'a, kemarin Tasu'a dan hari ini Asyura, semoga amal ibadah Anda diterima dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Dan memang puasa Tasu'a dan Asyura ini merupakan puasa yang sangat dianjurkan karena bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu ya. Dan umat muslim menjalankan puasa Tasu'a pada setiap tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan banyak ulama menganjurkan pelaksanaan kedua puasa tersebut secara berurutan karena Rasulullah juga mendorong umat Islam untuk melakukannya. Puasa Asyura sendiri berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan pada hari itu Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sebagai ungkapan syukur, Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau ikut berpuasa pada hari Asyura dan mengajak para sahabat untuk mengikutinya. Selain mengikuti sunnah Rasulullah, umat muslim juga dapat memperoleh keutamaan dari puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang telah lalu bagi orang-orang yang menjalankan puasa Asyura. Dan puasa dari Asyura dan Tasu'a sendiri tidak hanya melatih seseorang untuk menahan lapar dan dahaga. Kedua puasa ini juga membantu umat muslim membangun kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti melatih kesabaran dan pengendalian diri, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki, dan menjadi momentum refleksi di awal tahun Hijriah, dan menguatkan kepedulian terhadap sesama, dan juga mendorong kebiasaan berbagi dan membantu orang lain. Dan berbagi di bulan Muharram juga sangat dianjurkan ya. Rasa syukur dapat kita tunjukkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan berbagi kepada sesama. Kita dapat membantu keluarga yang membutuhkan, mendukung pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu meraih pendidikan, dan berkontribusi dalam program-program kemanusiaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

Iya pendengar, dan ada juga perbedaan pendapat ya mengenai jatuhnya hari pelaksanaan puasa Asyura dan Tasu'a. Ada yang sudah melaksanakan sejak hari Rabu untuk puasa Tasu'a dan juga hari Kamis atau hari ini untuk puasa Asyura. Namun ada juga yang baru besok baru melaksanakan puasa Asyura. Ini tergantung pada awal mula penetapan 1 Muharram. Ada yang peringati 1 Muharram pada tanggal 16 Juni yang lalu ya. Namun ada juga yang peringati pada 17 Juni, sehingga 10 Muharram sendiri jatuh esok hari di hari Jumat untuk pelaksanaan puasa Asyura. Namun sudah banyak yang melaksanakan hari ini dan hari Rabu kemarin. Terlepas dari bagaimanapun perbedaan, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Muharram ini menjadi bulan yang lebih baik untuk kita, dan tahun Hijriah 1448 Hijriah tentunya menjadi lebih baik untuk tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan pendengar, untuk informasi azan untuk pelaksanaan salat Isya malam hari ini akan berkumandang nanti pada pukul 20.04 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah azan Isya kami hadirkan untuk Anda drama radio yang berjudul Rewang, persembahan dari RRI Madiun sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe. Sebuah tembang untuk Anda dari Alika Islamadina, Reason to Fall in Love.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: dari warga RT sebelah tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

semua merupakan aktivitas alamiah yang pasti pernah dilakukan semua orang. Aktivitas ini identik dengan rasa kantuk yang sedang dirasakan seseorang. Namun dalam saat berasa bosan, terkadang tubuh secara spontan menguap. Oleh sebab itu, menguap saat sedang bicara dengan seseorang dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Ada banyak teori yang mengungkapkan penyebab seorang menguap. Menguap karena...

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, di malam hari ini kita memasuki program Hijrah. Dan untuk malam hari ini topik kita akan membahas mengenai fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura. Di studio saat ini telah hadir Ustadz kita, ada Tengku Fizki Zuhri SH, beliau merupakan pengurus Tastafi dan ketua umum Fortal atau Forum Talabah Kota Lok Semawe. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apakah sudah bisa terdengar Ustadz?
1: Belum.
0: Ya? Belum ya?
1: Ya, belum.
0: Oke. Kita coba lihat dulu apa ada kendala dari teknis kita ya, sehingga tidak bisa terdengar dengan jelas. Ya, baik pendengar, kita di malam hari ini akan berbincang-bincang mengenai topik kita, fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura. Sudah terdengar?
1: Agak besar ya.
0: Oke, baik, kita sudah ya. Baik, tadi ada sedikit gangguan ya pendengar ya. Dan malam hari ini bersama Tengku Fizki Zuhri SH, pengurus Tastafi dan ketua umum Fortal Kota Lok Semawe. Baik, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat
1: dan
0: ya?
1: Semangat.
0: Dan semangat ya. Kemarin Ustadz 9 Muharram hari Tasu'a ya. Dan hari ini 10 Muharram Asyura ya.
1: Asyura, sebagian.
0: Sebagian, ada yang besok baru
1: yang
0: Asyura.
1: Besok, hari ini Tasu'anya.
0: Iya, benar sekali, karena ada perbedaan Ustadz.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, dan kita malam ini membahas mengenai fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura. Silahkan ya. Ustadz disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang pertama sekali kepada pimpinan Radio Republik Indonesia, Republik Indonesia Kota Lok Semawe RRI, kepada pembawa acara kita pada malam ini, dan kepada operator kita, dan tentunya yang kita muliakan kepada seluruh para pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia dimanapun kita semua berada. Baik, terima kasih untuk pemberian kesempatan kepada saya untuk menyampaikan topik yang akan kita bicarakan pada malam ini, yaitu terkait dengan hikmah dan fadilah puasa di balik hari Asyura. Maka ini menurut kami merupakan suatu tema yang sangat relevan, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa sebagian daripada kita hari ini sudah mulai berpuasa di hari Asyura itu. Dan sebagiannya hari ini adalah hari Tasu'anya. Besok baru hari Asyura. Perbedaan ini adalah suatu yang wajar dalam setiap penetapan awal bulan. Ya, karena perbedaan ini itu tergantung bagaimana nampak dan tidaknya hilal pada awal-awal bulan yang akan tiba. Maka kebetulan sebagian daripada kita berpuasa Asyura pada hari ini, tentunya berarti satu Muharram jatuh hari Selasa, dan bagi yang satu Muharramnya hari Rabu, maka insya Allah Asyura akan jatuh pada hari esok, hari Jumaat. Maka terkait dengan hari Asyura ini yang pertama sekali, sebelum lebih panjang lebar kita bicarakan, yang pertama sekali kita harus pahami dulu etimologi daripada Asyura itu sendiri. Asal-usul kata daripada Asyura ini berasal dari kata Asyara, yang artinya adalah 10. Dalam hal ini, para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan arti 10 itu. Di antaranya yang paling masyhur adalah arti 10 daripada Asyura ini karena jatuhnya hari itu pada 10 daripada bulan Muharram. Makanya disebut dengan Asyura. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa arti daripada Asyura itu yakni ada 10 kemuliaan yang diberikan kepada 10 para nabi pada hari tersebut. Makanya dinamakan dengan hari Asyura. Dan nanti kita akan melihat apa-apa saja. kemuliaan-kemuliaan itu yang kita kaitkan di dalam hikmah ataupun peristiwa besar yang ada di dalam hari Asyura itu. Kemudian sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa arti 10 daripada Asyura itu karena ada 10 kemuliaan yang diberikan kepada khusus umat Nabi Muhammad. Dan yang ke-10 itu, itulah hari Asyura itu sendiri. Maka dengan berbedanya tafsiran para ulama dalam menjelaskan ataupun memahami arti 10 daripada hari Asyura itu, hari ini yang masyhur kita pahami di kalangan kita bahwa maksud hari Asyura itu adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Ini yang pertama. Kemudian mungkin kita semua mengetahui dan sering mendengar bahwa di dalam hari Asyura ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa yang kita sebut dengan puasa Asyura. Ini merupakan suatu pertanyaan daripada sahabat kepada Rasulullah tentang bagaimana itu Asyura. Rasulullah menjawab bahwa kalau kita berpuasa pada hari Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu yang pernah kita lakukan. Ini di antara-antara fadilah ataupun keutamaan yang ada di balik puasa Asyura itu sendiri. Makanya ada perbedaan. Kalau

yang lalu. Maka di situ disebutkan bahwa hari Arafah ini merupakan hari yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hari Asyura ini merupakan hari yang banyak para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad mendapatkan momentum luar biasa, momentum penting di dalam hari Asyura ini. Sehingga kalau itu khusus kepada nabi, maka fadilahnya pun lebih utama kalau dibandingkan dengan sesuatu yang ada pada para nabi-nabi yang lain. Inilah jawaban kenapa beda dosa yang dihapuskan antara puasa hari Asyura dan puasa hari Arafah. Di antara hikmah-hikmah ataupun fadilah yang lain, selain daripada hadis yang sahih tadi, yang telah kita sebutkan tadi, juga ada beberapa hadis-hadis yang lain, di antaranya menyebutkan tentang fadilah ataupun keutamaan puasa hari Asyura itu. Di antaranya Nabi mengatakan, man sama yauma Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura daripada bulan Muharram, a'atahullahu, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya sawaban pahala 10.000 malaikat. Ini di antara fadilah-fadilah yang lain yang terdapat di dalam puasa Asyura. Jadi setiap kita yang berpuasa pada hari Asyura, disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, bahwa diberikan 10.000 pahala malaikat. Pahala yang diberikan adalah pahala 10.000 malaikat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu diberikan pahala 10.000-nya orang haji. 10.000 orang naik haji, hajjan. Dan 10.000 pahala orang umrah, mu'tamiran. Jadi begitu luar biasanya pahala berpuasa di hari Asyura ini. Terkadang jangankan haji, kita untuk umrah saja belum pernah kadang-kadang. Tetapi kalau kita melihat daripada riwayat hadis ini, maka begitu luar biasa pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa saja yang berpuasa di hari itu. Coba bayangkan, 10.000 pahala orang naik haji dan 10.000 pahala orang melakukan umrah bagi sekali kita yang berpuasa di hari Asyura. Kemudian juga disebutkan dalam hadis itu bahwa bagi orang yang berpuasa pada hari Asyura itu diberikan pahala 10.000 orang mati syahid. Ini bukan hal yang sepele. Mati syahid ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap kita. Maka dengan kita berpuasa pada hari Asyura, itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala pahala 10.000 orang mati syahid. Bukan satu orang, tapi 10.000 pahala orang mati syahid. Inilah luar biasa daripada berpuasa di hari Asyura itu. Selain itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwa barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang mukmin di hari Asyura. Misalnya kita di hari Asyura ini tadi, bagi yang berpuasa hari ini tadi kita ada memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kalau kita melihat dalam hadis tersebut, terhadap orang yang memberikan buka puasa terhadap satu orang mukmin yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala kepada orang tersebut, diibaratkan dengan seolah-olah telah memberikan bukaan puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Satu orang yang kita berikan pahala buka puasa di hari Asyura, seolah-olah telah kita berikan buka puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad, dan seolah-olah kita telah mengenyangkan seluruh perut-perut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang mungkin sudah mengamalkannya sore tadi untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ini terkait fadilah tentang puasa itu sendiri. Selain daripada itu, juga di dalam hadis ada riwayat yang menyebutkan, dan ini juga merupakan salah satu amalan yang ada di dalam hari Asyura itu. Yang mana Rasulullah mengatakan, waman masaha yadahu ala ra'sin yatimin, barang siapa yang mengelus kepala anak yatim, mengelus tangannya di atas kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut sebanyak setiap helaian rambut yang disentuh tersebut. Coba bayangkan, seorang anak yatim kita mengelus kepalanya dengan rasa kasih sayang kita kepadanya,
dengan kita

0: kita menyantuninya, kita elus kepalanya. Coba bayangkan, setiap helaian rambut yang tersentuh dengan tangan kita, maka setiap helaian itulah akan dinaikkan derajat kita bagi yang mencintai ataupun mengelus kepala anak yatim pada hari Asyura. Ini merupakan amalan-amalan yang terdapat di dalam hari Asyura itu. Sehingga di saat Rasulullah mengatakan tentang hadis itu, para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura 'ala sa'iril ayyam." Sungguh begitukah ya Rasulullah, Allah memuliakan, Allah mengagungkan hari Asyura ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Naam, benar kata Rasulullah. Kenapa? Karena salah satu alasan luar biasanya hari Asyura ini, karena pada hari Asyura Allah Ta'ala menciptakan bumi. Jadi bumi ini diciptakan pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit. Allah menciptakan gunung-gunung. Allah menciptakan lautan. Dan Allah Ta'ala menciptakan lauhul mahfud yang ada di atas langit yang ketujuh. Ini karena alasan inilah kenapa begitu luar biasanya hari Asyura ini. Maka kalau kita melihat hadis ini, maka sangat wajar kenapa begitu besar pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beramal, berbuat kebajikan ataupun berpuasa pada hari Asyura itu. Jadi inilah beberapa ataupun bagaimana amalan-amalan yang ada terdapat di dalam hari Asyura itu. Belum lagi nanti kita melihat ada peristiwa-peristiwa besar yang menjadi alasan yang lain bahwa begitu luar biasanya hari Asyura ini. Maka nanti kita akan melihat apa-apa saja peristiwa-peristiwa itu, lebih kurang kalau tidak salah itu ada 14 peristiwa. Ya, inilah untuk pengantar kita dulu untuk bagaimana kita mengetahui sekilas tentang hari Asyura ini. Demikian.
1: Iya, baik. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan ya betapa luar biasanya keutamaan dari puasa Asyura yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz kita Tengku Fizki Zuhri SH. Dan ini bagi Anda yang mungkin sudah melaksanakan di dua hari ini, hari Rabu dan juga hari ini, semoga mendapatkan ganjaran pahala seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Ustadz kita. Dan bagi yang ingin melaksanakan besok, semoga juga bisa mendapatkan keutamaan yang sama ya. Baik, Ustadz, mungkin satu pertanyaan dari saya Ustadz ya. Salah satu fadilahnya itu menghapus dosa setahun yang lalu ya untuk puasa Asyura. Yeah. Nah, dosa-dosa yang dihapuskan ini dosa seperti apa? Kalau misalnya dosanya ini dosa yang sangat besar atau dosa yang mungkin cukup banyak sekali, apakah itu juga dihapuskan Ustadz?
0: Kalau yang dimaksud dalam hadis itu kan jelas disebutkan bahwa dosa setahun yang lalu. Jadi di situ tidak disebutkan berapakah jumlah. Jadi walaupun sangat banyak, atas nama dosa yang kita lakukan dalam setahun yang lalu, meskipun sangat banyak tidak terhitung, tetap dengan kita berpuasa di hari Asyura, insya Allah itu dapat menghapus dosa-dosa kita.
1: Walaupun dosa besar.
0: Namun pertanyaannya, apakah itu termasuk dosa besar? Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan dosa yang dihapuskan di sini itu tentu adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar, apalagi dosa itu menyangkut dengan manusia, dosa itu baru dapat diampuni ataupun dihapus oleh Allah, itu harus kita selesaikan terlebih dahulu dengan siapa yang kita bersangkutan. Maka para ulama menjelaskan maksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan dengan harapan kita yang begitu besar, dengan keinginan kita, harap kita kepada Allah supaya dosa-dosa besar itu tetap terhapus, maka ini tidak menutup kemungkinan rahmatnya Allah. Begitu. Tapi secara sekilasnya dapat kita pahami dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Begitu.
1: Jadi dosa dihapuskan sebanyak apapun,
0: Sebanyak apapun.
1: Namun lebih utamanya dosa-dosa kecil.
0: Dosa-dosa kecil, mm-hmm. betul.
1: Ya, baik. Dan Ustadz, ini kan ada perbedaan Ustadz ya. Yeah. Ada yang hari ini asyuranya, ada yang mungkin besok. Yeah. Nah, ini kenapa ya Ustadz ya? Kenapa bisa berbeda-beda dan gimana dengan orang yang meyakini tadi sudah berpuasa asyura dan gimana orang yang besoknya akan ini, maksudnya untuk meyakinkan ini yang mana sih yang harus menjadi pegangan itu gimana Ustadz?
0: Betul. Jadi seperti yang telah kita sampaikan tadi di permulaan, kenapa terjadi perbedaan sedemikian rupa? Sebenarnya perbedaan ini adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap penetapan awal bulan. Biasanya kita kan tahunya berbeda di penetapan awal Ramadan, di penetapan awal satu Syawal. Di situ biasanya kita sering kita ketahui. Sebenarnya dalam penentuan setiap bulan itu, di situ terletak perbedaan. Nah, letak perbedaannya di sini itu pada bagaimana nampak dan tidaknya hilal atau anak bulan di ketika malam pertama ataupun malam yang ke-30 daripada bulan yang tersebut.
1: Yeah.
0: Misalnya kemarin bulan Zulhijjah. Di ketika kita melihat pada malam yang ke-30, malam ke-30 seandainya tidak tampak hilal tersebut, maka kita menggenapkan Zulhijjah menjadi 30 hari. Maka tentunya satu Muharram itu akan jatuh di hari selanjutnya. Kalau seandainya di malam 30 itu nampak hilal, maka tentunya besok langsung jatuh kepada satu Muharram. Maka sebagian kita hari ini berpuasa Asyura karena menetapkan satu Muharramnya jatuh pada hari Selasa. Sebagiannya lagi besok hari Asyura karena satu Muharramnya jatuh pada hari Rabu. Jadi letak perbedaannya di sini tergantung bagaimana nampak dan tidaknya hilal tersebut. Namun yang intinya, kita yang hari ini meyakini bahwasanya hari inilah hari Asyura. Berarti atas dasar satu Muharram itu jatuh pada hari Selasa. Dan bagi siapa yang meyakini bahwa satu Muharram jatuh pada hari Rabu, ya berarti besok hari Asyuranya. Jadi kedua-duanya ini benar. Kedua-duanya ini benar karena itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syariat. Makanya di sini Ibnu Hajar, salah satu alasan kenapa dalam puasa Asyura kita disunahkan untuk menambahkan satu hari sebelum yang kita sebut dengan puasa Tasu'a. Bukan dengan semata-mata puasa Asyuranya saja. Karena ya seperti kita katakan tadi,
1: takut ada keraguan,
0: takut perbedaannya tadi. Kalau tidak kena puasanya di Asyura itu, ya kena nanti di Tasu'anya. Ya begitu. Inilah salah satu alasan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar kenapa kita sunah untuk menambahkan puasa yang lain untuk menggandengi puasa Asyura itu. Jadi setidaknya dari penambahan puasa itu pasti ada satu yang kena Asyuranya. Walaupun pada dasarnya memang sunnah juga untuk berpuasa di hari Tasu'a ataupun hari ke-9 Muharram itu. Ini alasan yang lain. Namun alasan yang paling utamanya, kenapa kita disunahkan berpuasa dahulu pada hari ke-9-nya kemudian pada hari Asyura? Di sini karena pada satu ketika, di saat Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi saat itu berpuasa di hari Asyura. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa pada hari ini? Orang-orang Yahudi saat itu menjawab, kami hari ini berpuasa karena pada hari ini Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun. Jadi kami memuliakan, bersyukur atas keselamatan yang diberikan kepada Nabi Musa pada hari ini, maka kami berpuasalah pada hari ini. Di saat Rasulullah mendengar jawaban orang-orang Yahudi, Rasulullah mengatakan, ya kami lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian pada hari ini. Karena hubungan kita dengan Nabi Musa tentu lebih dekat ketimbang dengan orang-orang Yahudi. Maka karena itulah kita pun sunnah berpuasa pada hari Asyura. Namun supaya kita berbeda dengan puasanya orang Yahudi, makanya kita disunahkan untuk puasa terlebih dahulu pada hari ke-9-nya supaya berbeda dengan mereka. Ini alasan yang utamanya dan yang tadi yang kita sebutkan alasan yang keduanya. Ya, mungkin disitulah perbedaannya. Makanya sebenarnya dalam penetapan awal bulan ini adalah hukumnya fardu kifayah untuk meru'yatul hilal tersebut, untuk melihat hilal pada setiap awal-awal bulan, bukan pada bulan puasa saja dan bukan pada bulan-bulan tertentu saja. Karena ini sangat mempengaruhi tentang kalender yang akan kita lalui. Disitulah letak perbedaannya.
1: Ya. Jadi tidak ada masalah Ustaz ya, mau berpuasa hari ini
0: tidak
1: yang
0: masalah.
1: Sudah berpuasa, dan misalnya kalaupun misalnya hari ini kayak ragu-ragu atau misalnya belum sempat, besok masih bisa gitu.
0: Masih
1: ya.
0: Bisa, masih bisa. Karena kan yang intinya sebagaimana yang tadi disebut, yang disebutkan supaya kita tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Oh, kalau kita kemarin tidak sempat puasa Tasu'a, cuma sempat hari ini, maka besok masih boleh untuk kita puasa di hari ke-11-nya. Jadi kita doublekan dengan hari ke-11, 10-11. Oh, kalau memang kita tidak mau lagi puasa hari ke-11, sudah kita puasa hari ke-9-nya, 9 dan 10. Tidak apa-apa. Intinya jangan, kalau tidak ada alasan tertentu, jangan kita tetapkan cuman puasa Asyuranya saja, tapi kita gantikan dengan puasa sebelumnya ataupun puasa sesudahnya.
1: Ya,
0: di situ.
1: Ya, dan menarik juga Ustaz, seperti yang tadi Ustaz paparkan mengenai puasa Arafah ya.
0: Ya, puasa Arafah.
1: Ya, puasa Arafah ini kan yang dilaksanakan 9 Zulhijjah.
0: 9 Zulhijjah, betul.
1: Tepat sebelum hari raya Idul Adha ya. Dan ini kata Ustaz, ini menghapus 2 tahun dosa 2 tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Dan perbedaannya karena Nabi Muhammad, karena itu khusus untuk Nabi Muhammad
0: khusus
1: ya,
0: untuk Nabi Muhammad.
1: Seperti itu ya.
0: Betul.
1: Nah kalau keutamaannya lebih banyak puasa Arafah sendiri atau lebih banyak lagi Asyura ini?
0: Kalau kita melihat dari 2 hadis yang sama-sama dapat menghapuskan dosa, tetapi berbeda pada jumlah dosanya, maka lebih utama hari Arafah.
1: Oh gitu.
0: Karena
1: daripada Asyura.
0: Ya, karena hari Arafah 2 tahun, 2 tahun dosa terdahulu. Sedangkan hari Asyura 1 tahun. Makanya seperti yang telah kita sampaikan tadi, perbedaannya ya karena hari Arafah itu khusus diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, tidak pada nabi-nabi yang lain.
1: Oh, gitu.
0: Sedangkan hari Asyura ada pada nabi-nabi yang lain. Maka kalau kita bandingkan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat nabi yang lain, jelas yang paling utama adalah umat Nabi Muhammad.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau kita bandingkan diri Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, maka tentu lebih mulia dan lebih utama Nabi Muhammad. Maka disitulah jawaban yang disebutkan di dalam kitab Nihayatul Zain, lebih dosa yang dihapuskan pada puasa Arafah.
1: Nah, di situ. 2 tahun ya.
0: 2 tahun.
1: Dan kalaupun misal kita ini kan udah lewat otomatis Ustaz ya, kalau puasa Arafah ya, kalau misal enggak sempat, jadi kita maksimalkan di puasa Asyura ini Ustaz.
0: Puasa Asyura ini. Ya, setidaknya 1 tahun yang lalu bisa terhapus lah.
1: Iya, walaupun bukan 2 tahun. Ya,
0: walaupun 2 tahun, setidaknya setahun sudah terhapus. Ya, begitu.
1: Ya. Baik. Menarik sekali ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada juga keutamaan dari puasa Asyura ini. Ada 10.000 pahala orang naik haji, 10.000 pahala orang umrah, dan 10.000 pahala orang mati syahid.
0: Betul.
1: Dan yang menariknya 10.000 pahala malaikat itu gimana maksudnya Ustaz? Kalau malaikat ini
0: jumlah,
1: gimana tuh?
0: Jumlah 10.000 malaikat. Jadi pahala yang diberikan itu pahala jumlah 10.000 malaikat.
1: 10.000 malaikat.
0: Jumlah 10.000 malaikat, dan itulah pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa di hari Asyura. Jumlahnya.
1: Jumlah
0: 10.000 malaikat itu. Gitu.
1: Ya. Jadi sangat luar biasa sekali Ustaz ya.
0: Sangat-sangat luar biasa. Ini di antara fadilah-fadilah dalam puasa itu sendiri. Belum lagi nanti kita lihat apa namanya kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi. Dan itu nanti yang menjadi alasan yang lain kenapa hari Asyura ini begitu luar biasa. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, bahwa karena pada hari Asyura di sini diciptakan bumi, diciptakan langit, diciptakan laut, dan diciptakan gunung. Alasan yang lain kenapa hari Asyura ini begitu luar biasa, karena lebih kurang itu kalau tidak salah ada 14 kejadian besar yang terjadi di hari Asyura.
1: Ya, apa saja itu?
0: Di antaranya adalah diciptakan Nabi Adam itu pada hari Asyura. Diciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Nabi Musa, Nabi Ibrahim diselamatkan di saat Nabi Ibrahim dibakar dengan kobaran api yang begitu besar, itu diselamatkan pada hari Asyura. Kemudian Nabi Musa, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di saat telah apa namanya, telah terjepit dengan lautan luas yang ada di depannya, tidak tahu arah kemana lagi untuk lari, maka saat itu Allah Ta'ala memberikan mukjizat dengan dibelahnya laut, dan itu Allah Ta'ala selamatkan pada hari Asyura. Dan pada hari Asyura itu juga Fir'aun beserta tentara-tentaranya, pengikut-pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah pada hari Asyura. Itu di antaranya. Kemudian tragedi apa namanya, kejadian-kejadian yang begitu luar biasa yang pernah terjadi di hari Asyura ini, yaitu diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya, itu pada hari Asyura juga. Diangkat Nabi Isa ke langit pada hari Asyura. Dan juga pada hari Asyura itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub kan kita kenal dengan diuji oleh Allah Ta'ala penyakit, dengan berupa penyakit. Kapan penyakit itu diambil oleh Allah? Dihilangkan, dicabut oleh Allah. Itulah pada hari Asyura. Dan Nabi Yusuf. Kita kenal, kita pernah mendengar kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tua. Yang mana di situ Nabi Yusuf sendiri. Kapan Nabi Yusuf dikeluarkan daripada sumur itu? Pada hari Asyura. Dan ayah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf telah pergi, telah ditinggalkan, diasingkan oleh abang-abangnya sehingga tidak bertemu lagi dengan ayah tercintanya Nabi Yakub, sehingga saat itu Nabi Yakub sangat bersedih sampai buta, ya. Kapan diberikan kembali penglihatan oleh Allah? Pada hari Asyura. Nah, jadi sangat luar biasa ini hari Asyura ini. Makanya sebagaimana para ulama menjelaskan, karena ada beberapa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada 10 para nabi di hari Asyura itu. Makanya dinamakan hari Asyura. 10. 10 kemuliaan yang diberikan kepada 10 para nabi. Inilah alasan-alasannya yang lain. Maka karena itu juga amalan-amalan yang ada dalam hari Asyura ini mungkin tidak dapat kita sepelekan. Karena ini adalah sesuatu momentum setahun sekali. Ya, di antaranya itu kalau kita melihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan juga di dalam kitab Nihayatuz Zain dan lain-lain, lebih kurang itu kalau sudah saya rangkum itu ada 12 atau 13 amalan-amalan yang dapat kita lakukan di hari Asyura. Selain daripada puasa yang kita sebut tadi, puasa Asyura. Disunahkan juga, dianjurkan juga bahwa pada hari Asyura itu kita untuk sembahyang tasbih. Walaupun kita biasanya sembahyang tasbih kan di bulan Syaban,
1: Nisfu Syaban.
0: Padahal di hari Asyura ini juga sangat dianjurkan untuk kita sembahyang tasbih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang dapat kita lakukan di hari Asyura ini adalah dengan memotong kuku. Memotong kuku. Pas kebetulan tadi hari Kamis. Nah, jadi dapat dua double-nya. Hari Kamis dan hari Asyura-nya. Apalagi besok, kalau yang Asyura-nya Jumat. Besok Jumat-nya lagi. Ya kan? Ini di antaranya, memotong kuku. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura untuk mandi. Mandi dengan kita niat mandi Asyura. Kemudian bercelak. Itu juga termasuk amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, itu kita lakukan di hari Asyura. Bersedekah dengan sebanyak-banyak mungkin kepada orang lain. Kemudian apa namanya, mengelus kepala anak yatim sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Setiap helaian rambut yang kita sentuh maka akan dinaikkan satu derajat kepada orang yang mengelus kepala anak yatim tersebut. Kemudian dianjurkan untuk silaturahmi di hari Asyura. Kita pergi bertamu kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Kemudian dianjurkan untuk kita menziarahi guru-guru kita yang alim, menziarahi ulama-ulama yang saleh. Itu juga termasuk anjuran-anjuran yang dianjurkan pada hari Asyura. Dan satu amalan yang menurut saya ini juga sangat luar biasa dan sangat patut untuk kita kerjakan, tidak bisa kita pungkiri begitu saja, bahwa sunnah, ya, sangat dianjurkan pada hari Asyura kita melapangkan rezeki kepada keluarga kita sendiri. Artinya kebutuhan-kebutuhan keluarga kita pada hari itu kita tambah, kita lebihkan kepada istri, kepada anak-anak kita. Kita berikan hadiah-hadiah kepada mereka, menyenangkan mereka pada hari Asyura. Dan ini adalah sesuatu amalan yang sangat luar biasa yang ada pada hari Asyura. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melapangkan di atas keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya untuk setahun yang ia sedang berada di dalamnya. Dan itu kalau kita lihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau kata As-Sufyan, beliau telah membuktikan amalan ini. Beliau telah membuktikan amalan itu bahwa dengan kita membahagiakan keluarga pada hari Asyura dengan memberikan lebih rezeki, maka Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki kita untuk tahun itu, dan itu telah dicoba oleh Sufyan dan terbukti. Terbukti. Begitu yang disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Maka ini menurut saya jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita, insya Allah mudah rezeki kita untuk tahun ini dengan kita pada hari Asyura melapangkan rezeki, menambahkan kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Dan itulah di antara-antara daripada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam hari Asyura. Ya, kenapa semua ini begitu luar biasa? Seperti yang kita katakan tadi, karena begitu banyak hal-hal yang luar biasa, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan di hari tersebut. Inilah luar biasanya hari Asyura itu.
1: Ya, dan seperti amalan yang Ustadz sebutkan tadi, ini tidak banyak orang yang tahu, Ustadz ya.
0: Mungkin, ya, mungkin.
1: Kalau kita lihat seperti hal-hal sederhana, memotong kuku, kan orang taunya hari Jumat aja untuk bersih-bersih itu. Dan banyak seperti lain-lain tadi, mandi dan apalagi ya, ada banyak lagi ya seperti silaturahmi. Ini kan tidak banyak orang yang tahu, Ustadz ya. Dan apalagi seperti salat tasbih yang kita tahu kan di Nisfu Syaban. Dan ini misal kayak di pesantren, apakah itu melaksanakan amalan-amalan itu, Ustaz? Kalau misal masyarakat umum kan kurang ya, kurang paham ya.
0: Kalau di kalangan masyarakat kita mungkin sebagian yang paham ya kan, yang sudah mengetahui ya, pasti mengamalkan karena kan ini momentum setahun sekali. Tapi kalau di pesantren-pesantren atau di daerah umumnya ini dilakukan.
1: Umumnya dilakukan.
0: Dan hari ini salah satu tradisi yang khusus juga kita lakukan di hari Asyura itu kan masak bubur.
1: Bubur, iya itu
0: bubur,
1: saya
0: bubur
1: pernah.
0: Bubur kacang-kacangan,
1: iya,
0: bubur
1: biji-bijian. Bubur itu, Asyura ya orang
0: bubur
1: bilang.
0: Bubur Asyura disebut. Itu memang salah satu tradisi yang khusus di hari Asyura. Ternyata tradisi ini setelah saya melihat beberapa sumber-sumber kitab-kitab ulama, ternyata tradisi ini itu berawal daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di saat pertama sekali kapal Nabi Nuh mendarat dari peristiwa tsunami yang Allah Ta'ala berikan karena maksiatnya kaum Nabi Nuh, maka pada saat itu Nabi Nuh mengumpulkan orang-orang yang tinggal di kapalnya untuk mengumpulkan segala perbekalan yang tinggal, yang tersisa. Karena salah satu kejadian yang luar biasa terjadi di hari Asyura itulah mendaratnya kapal Nabi Nuh pada hari Asyura dari sekian lama terombang-ambing dalam tsunami yang begitu besar. Begitu kapal ini sudah mendarat di atas gunung, Nabi Nuh memerintahkan orang-orang yang tinggal di kapal untuk mengumpulkan segala perbekalan. Maka saat itu ada yang membawa segenggam beras, ada yang membawa segenggam biji-bijian dengan empat macam biji-bijian. Ya, dan empat macam biji-bijian ini diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk dimasak menjadi bubur. Nah, maka dari situlah kenapa ada tradisi yang hari ini kita sebut dengan bubur Asyura. Walaupun dalam hikayat cerita itu hanya disebutkan empat biji-bijian. Tetapi kalau menurut Ibnu Hajar ada 7 jenis biji-bijian. Ya, dan ini yang sebagian besar kita masyarakat Aceh melakukannya. Jadi apapun yang ada jenis biji-bijian semuanya digabungkan untuk dimasak satu menjadi bubur. Inilah asal muasal
1: tradisi itu. Penyebutan bubur Asyura ya. Betul. Dari peristiwa Nabi Nuh. Yang meminta perbekalan dari biji-bijian itu untuk dimasak menjadi bubur.
0: Iya.
1: Dan ternyata sangat ini sekali ya, sangat bersejarah sekali. Ya.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillahnya dilaksanakan oleh masyarakat kita ya, Ustadz ya.
0: Kalau mungkin sebagian tempat ini sudah berkurang.
1: Saya pernah dengar juga tuh bubur Asyura itu berarti dari situ ya.
0: Dari situ asalnya. Mungkin kalau di daerah-daerah lain, di daerah-daerah perkampungan ini masih kental ini tradisi ini. Apalagi itu di pesantren-pesantren di daerah. Itu kalau sudah hari Asyura kayak hari raya lah.
1: Dengan sambil
0: berpuasa, yang masak bubur masak terus, begitu nanti hampir-hampir buka puasa sore, dibagi buburnya itu. Jadi begitu nampak terus ciri khas hari Asyura itu. Itu kalau sebagian tempat dan sebagian daerah-daerah yang ada di Aceh. Dan ini menurut saya perlu kita lestarikan supaya nampak kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, bahwa ada sesuatu yang luar biasa di hari ini, sehingga ada perbedaan. Jadi ini perlu kita lestarikan.
1: Dan memang harus dirayakan gitu,
0: Sadah. Kita rayakan, karena begitu luar biasa tadi hari ini. Karena kan secara tidak langsung dengan kita setelah memasak itu kan kita berbagi.
1: Iya benar.
0: Saling berbagi, silaturahmi di situ terjalin, sedekah sudah pasti dan sebagainya.
1: Iya.
0: Jadi mengeratkan hubungan yang baik sesama kita dengan hari Asyura tersebut.
1: Betul. Iya. Kita berharap mudah-mudahan semakin lestari ya seperti yang Ustaz sampaikan ya. Jadi hal-hal yang tadi yang kita awalnya enggak tahu, jadi Ustaz tadi udah menyampaikan bahwa ternyata ada banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan.
0: Betul.
1: Yang mungkin tidak lazim selama ini dilakukan oleh masyarakat. Baik. Ustaz, mungkin sedikit di sisa waktu yang kita miliki, setelah misalnya kita melaksanakan ibadah seperti puasa sunnah dari Asyura ini sendiri, itu dampak secara spiritual mungkin ya, itu ke kita kira-kira seperti apa Ustaz? Apakah misalnya setelah berpuasa kita yang awalnya gak melakukan maksiat, misalnya awalnya melakukan maksiat setelah itu tidak melakukannya lagi, atau apa mungkin yang paling terasa kira-kira Ustaz?
0: Kalau secara garis besarnya, apapun itu puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, kalau kita melakukan puasa tentunya kedekatan diri kita kepada Allah itu lekat kembali. Karena kita kan tahu kalau kita sedang berpuasa, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bahkan hal-hal yang sepele, yang di luar kalau kita tidak puasa, kita sering melakukannya, tapi di dalam puasa tidak boleh kita lakukan. Jadi secara tidak langsung, hikmah yang paling besar dengan kita berpuasa, kedekatan kita kepada Allah itu lebih dekat. Dan kekhusyukan kita dalam beribadah akan dapat kembali di situ. Dengan kita mengendalikan nafsu tentunya tadi. Karena kan semua maksiat-maksiat ini kan berawal daripada nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Maka dengan kita berpuasa, kita sedang mengendalikan nafsu-nafsu tersebut. Inilah mungkin hal-hal spiritual yang bisa kita rasakan di saat kita telah berpuasa. Dan itu nampak, memang nampak.
1: Terasa. Dampak spiritual ke diri kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Nampak. Apalagi dari kita dengan mengingat hikmah-hikmah ataupun fadilah yang ada di dalam puasa itu, semakin semangat kita. Semakin semangat. Misalnya kalau kita tidak teringat, mungkin kita tidak semangat, tidak sanggup mencapai target berapa ribuan zikir-zikir yang harus kita baca. Tapi karena ingat fadilahnya, jadi kita semangat dan kita tetap kejar targetnya harus sampai. Begitu.
1: Baik. Di akhir perjumpaan kita, Ustadz Fizki Zuhri, mungkin ada pesan-pesan ya kepada masyarakat kita, atau mungkin nasihat-nasihat yang bisa disampaikan terkait dengan topik kita malam hari ini, fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura. Silakan Ustadz.
0: Baik, untuk closing statement kita pada pertemuan malam ini, mungkin yang dapat saya sampaikan yang pertama adalah bahwa hari Asyura ini merupakan salah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi yang lain. Karena perlu kita ketahui, hari Asyura ini menyimpan begitu banyak kejadian-kejadian, kisah-kisah yang luar biasa, sehingga dengan kisah-kisah yang luar biasa itu Allah Ta'ala memuliakan hari ini dan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk puasa, walaupun puasa itu bersifat sunnah, tetapi fadilah di dalamnya begitu luar biasa. Jadi apa yang hari ini sudah kita kenal dengan hari Asyura, ini terus kita syiarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, dan terus kita syiarkan untuk tentang ibadah-ibadah yang ada di dalam puasa ini. Setidaknya kita mengetahui bahwa di dalam bulan Muharram itu, dan dalam setahun, dalam tahun Hijriah, ada satu hari yang begitu luar biasa, yang di situ segalanya yang dulu kita kenal terjadi. Maka itulah kita sebut dengan hari Asyura. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan kemudian perbedaan dalam penetapan hari Asyura itu adalah sesuatu yang wajar. Maka kita harus menyikapinya dengan sebaik-baik mungkin. Yang intinya segala yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu yang kita yakini masing-masing. Begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Fizki Zuhri, pengurus Tasafi dan Ketua Umum Fortal Kota Loksemawe, yang baru saja menyampaikan tausiah ya kepada kita mengenai fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga bisa hadir di lain kesempatan.
0: Insyaallah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu dia tadi dialog kita dalam program Hijrah membahas mengenai fadilah puasa dan hikmah di balik hari Asyura bersama Ustadz Fizki Zuhri. Semoga bagi Anda yang melaksanakan ibadah sunnah puasa Asyura mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dan bisa membentuk spiritualitas kita menjadi lebih baik. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk menyimak program Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dari Kristi featuring David Noah, Walau Ku Jauh. Dan lagu ini memang merupakan sebuah lagu yang sengaja dibuat untuk orang-orang yang harus terpisah oleh jarak dan waktu ya, alias harus LDR-an atau long distance marriage mungkin ya, LDM-an dengan suami istri mungkin yang harus terpisah oleh jarak dan waktu karena harus mencari nafkah di tempat yang jauh, namun saling merindukan dan saling terhubung satu sama lainnya. Walaupun begitu, walaupun tidak bersama, yang penting selalu menjaga kesetiaan, selalu menjaga rasa sayang dan menjaga hati masing-masing, tidak terpengaruhi untuk berbagai godaan-godaan, terutama apalagi bagi laki-laki yang mungkin harus berjauhan dengan istri ya. Dan biasanya laki-laki sih yang harus lebih banyak bersabar atau lebih banyak menjaga mata. Begitu juga dengan perempuan, dengan para istri-istri yang ditinggal. Mari saling menjaga perasaan masing-masing. Walaupun jauh, namun sayangnya tetap sama, komunikasinya tetap sama, dan sama-sama bisa melewati hari-hari dengan tetap produktif dan tetap positif tentunya. Ya, kalau bicarain rindu ya, nanti jangan lupa menyimak program Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti ada lagu-lagu Indonesia 2010-an, 2020-an yang akan Anda hadirkan untuk Anda. Dan terutama ini bagi milenial ya, yang kelahiran dari tahun berapa ya, milenial 86 sampai 97 ya. Nah, ini biasa bernostalgianya di lagu-lagu 2000-an ya hingga 2010-an. Biasanya gitu ya kalau bagi yang milenial, banyak kisah-kisahnya masa-masa SMA yang diwarnai oleh lagu-lagu yang hits pada masa itu. Dan tentunya setiap melodi itu memang menghadirkan kenangan tersendiri untuk kita. Karena kesalahan kita itu biasanya adalah selalu menaruh kenangan itu pada lagu ya. Jadi ketika lagu diputar, kenangan pun ikut berputar kembali di otak kita. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Karena memang lagu ini menyimpan banyak memori. Itu sebabnya ada program Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Jadi kami hadir untuk menghadirkan kenangan-kenangan bagi Anda melalui nada-nada lagu yang tentunya bisa membawa kembali ke masa-masa beberapa tahun silam. Dan pendengar, sudah pukul 21.54 menit. Selamat malam paling baik untuk Anda di malam hari ini. Nanda masih bersama Anda. Bagi Anda yang mungkin besok akan berpuasa Asyura atau yang mungkin sudah selesai berpuasa hari ini ya, semoga menjadi pribadi yang lebih baik setelah berpuasa. Karena tadi kata Ustadz Fizki, dampak spiritualitasnya itu akan terasa kalau kita sering puasa-puasa sunnah, terutama puasa Asyura ini, karena keutamaannya sangat banyak sekali. Dan bagi Anda yang besok akan berpuasa, selamat menjalankan puasa esok hari. Jangan lupa malam ini untuk sahur, atau mungkin yang tidak terbiasa sahur, jangan lupa untuk

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: garis pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
1: guru transisi,
0: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh dinas pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
3: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot.

Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1948.

Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Kehidupan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, nah, gitu ya.
1: Itu ya
0: kan? Maknanya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan

0: kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara sosial dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
1: Sudah pudar ya.
0: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam.
1: Iya. Yeah,
0: kan?
1: Yeah.
0: Itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya.
1: Ya.
0: Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
1: Jadi, bergeser gitu ya.
0: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
1: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
1: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan.
2: Begini Bapak Narasumber. Baik, Pak.
0: Iya, Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul, Pak, di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli, Pak? Republik katanya monopoli. Ada retail-retail, Pak, yang tidak pernah terbuka. Sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
1: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik. Ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Budiman.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Pancasila.
1: Ditahan dulu ya, Pak Eko. Ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Silakan. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami di Riau itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu.

0: kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak, istilahnya enggak ada disalahgunakan. Kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623. Kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
0: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
2: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Salam dini hari Bung Lukman. Sampai jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi. Silakan.
3: Ya, Pak Eko ya. Narasumber kita.
1: Iya.
3: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana, tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Walau ada bau Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau
1: Pak. Ya, gimana Pak Ismail?
3: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya apa? Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
1: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Tong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya Koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
1: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Bimar Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi yeah. juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu. Mm-hmm. Kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
1: jadi tantangan ya, Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh, Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu.
1: Yeah.
2: Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta.
1: Okay.
2: Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya, dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin dan miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Ya. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat ya?
4: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
2: Selamat malam, Pak
4: Caswa. Pancasila, semuanya.
2: Salam.
4: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih, saya diutus ini.
4: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, yeah. Orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya. Jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal.
1: Yeah.
4: Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18 ribu ya, Pertamak ya. Kalau Pertalit itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini. Kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas. Itu tapi nggak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi. Kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain.
1: Baik.
4: Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu, mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu.
1: Baik.
4: Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Ente.
1: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas, pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak
2: Samarinda. Saya lupa nama.
1: Pak Sawan
2: dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sawan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sawan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya. Itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang.
1: Yeah.
2: Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
2: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
2: Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
2: Betul. Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
2: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya, oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan,
1: yeah.
2: Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali, demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya, apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya. Kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
1: Iya.
2: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat gitu kan. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya. Untuk menggerakkan program-program kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
1: Baik.
2: tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali Pak Eko. Selamat malam.
2: Siap, selamat malam.
1: Berikan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapor atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: bertanding di Piala Dunia ini no play play alias nggak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Brebes ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko buruh ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, perusahaan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergi dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Ya, harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat ya, kegotong royongan itu sendiri.
0: Gitu. Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya okay lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbang.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang mendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak
0: Alan. Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja.

0: silakan Pak Solihin.
1: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
1: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
1: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Hmm. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya. Ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
1: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
1: Untuk semuanya saja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi.
0: Yeah. Kan?
2: Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM, tapi menjadi pebisnis yang handal. Ya? Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya.

0: melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia, Mas.
1: Iya.
0: Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis, ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali dia dikumandangkan, yeah. Ibu Pertiwi, Mas Lukman.
1: Yeah.
0: Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini. Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini lah. Di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak apa namanya dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang di Pusaka Indonesia kami tidak ini ya memang prihatin dengan keadaan tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi, Mas.
1: Mengembalikan semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
0: tidak
1: melihat bagaimana
0: tidak
1: pusat
0: itu masuk, Mas.
1: Iya,
0: tidak hanya itu, Mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak apa namanya riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
1: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya? Sudah menunggu ini ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugroho kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Ya, asik. Pak Dasrun. Ya.
2: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
1: ekonomi kerakyatan.
2: Ya. Dan saya terus terang saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya apa namanya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi terus terang saja seolah-olah kedamaian sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira dan nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum apa namanya
1: belum dirasakan merata gitulah ya pada
2: bisa diketemukan
1: gitu.
2: Apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Buria. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari menjelang pagi, Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabil ya.
1: Iya.
3: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
3: Sehat ya. Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
1: Betul.
3: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tentang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Ruman komentar saya opini pagi ini Bang Ruman Tara.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
1: Ya, silakan, Pak Nanang.
4: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
4: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
1: Iya.
4: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
1: Baik, ya gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
4: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
1: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, dan Parangan dari Mataram.
1: Iya.
0: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas. Jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul Cina itu kan secara politiknya komunis sangat sentralistik ya kepolitiknya gitu kan. Sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang namanya tidak demokratis ya. Tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, jadi ya mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pocin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan gak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan lah. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh Indonesia itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya. Pendidikan sangat penting sekali memang. Dan kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting, dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
5: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
5: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita cari poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
6: Iya, oke Mas. Ini Mas Truman ya.
1: Iya, Pak Pandu, silakan.
6: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
6: Iya, iya. Karena dia dengan Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu, kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu, dan tidak ada tipu menipu ya kan, jujur itu kalau seperti itu.
1: Baik.
6: Dalam Pancasila itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting, dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibi Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar. Kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh menipu. Saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya. Kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko pelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi. Yeah. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena enggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HM selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Masih biasa jadi kejadian. Soal pengaturan kuota raya pun.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penagihan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang ada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana 5 laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang 5 laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari 5 laga yang mereka lakukan terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Ya. Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya.
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Ya.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Makino.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang
1: di
2: yang
1: tangan bisa, Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang ya, betul ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Ya.
2: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Yeah.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari 2 gol yang kita harus diwaspadai adalah dari 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang kedua. Artinya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Pengapan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu, Mopan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Salam olahraga, Mopan. Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Berkat sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan

0: Selamat malam, Bung Lukman.
1: Bung Yanto, kalau
0: pagi nih.
1: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
0: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
1: Ya,
0: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990 dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia khususnya di Piala Dunia memang
1: sudah tidak diragukan.
0: Tidak
1: ya?
0: Diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
1: Ya.
0: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
1: Ya. Ya.
0: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari dua kali bertanding satu kali kalah dan satu kali seri artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Baik.
0: Saya kira gitu Bang.
1: Ya ini menarik ya nanti kita bahas lebih mendalam tapi kita undang pendengar dulu ya Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung
1: Lukman. Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya.
1: Iya.
2: Bung Lukman, siapa?
1: Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto, ya. Ya, kalau sekarang ini 4-1 mas.
1: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang melawan Jerman ini.
1: Ya baik.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar Pak Fadil, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan Pak Fadil.
3: Iya, oke, dikecilkan. Oke. Okay.
1: Ya, silakan.
3: Iya, saya menyebutkan Jerman ini. Iya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke. Baik.
3: Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
1: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap

0: tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: selisih 2.
0: 2-0.
1: Oke.
0: Okay. Prediksi saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
2: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
1: Oke.
2: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau arti 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi sejarah ini. Tapi beban psikologis sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
1: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
2: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya, karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim. Namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub, misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya, kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini, karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
1: Baik, kita siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
1: Baik. Itu saja, Pak Arjuna.
3: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di Pagar ya.
1: Baik.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
4: Selamat pagi, Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
4: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0, Pak Lukman.
1: Oke.
4: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal, tuh, Pak.
1: Ya.
4: Ayo, udah itu aja.
1: Ya, terima kasih, Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Lukman.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
5: Tim Jerman melawan Ekuador pada Dubai.
1: Ya.
5: Nah, coba tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
1: Apa?
5: Peringkat dunianya.
1: Peringkat FIFA ini.
2: Iya, Jerman.
5: Ya, peringkat FIFA, oke. Okay,
2: saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
5: Kalau Ekuador.
2: Ekuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
5: Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
2: Iya, iya, iya.
5: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
1: Oke.
5: Okay, ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
1: 3-1. Terima kasih. Iya.
5: Okay. Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya.
1: Selamat pagi.
6: Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
1: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Iya. Iya, sama Raja Jaya. Mulyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
2: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
1: Tidak selalu ya.
2: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari 2 kali pertemuan itu Jerman selalu
1: menang ya.
2: Artinya kalau melihat head-to-head terakhir ya, itu. Tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini, Bung Lukman, barangkali pendengar juga, ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
1: terbaiknya
2: ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini, you know, adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini.
1: Wow.
2: Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
1: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya. Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
7: Salam Bidari.
1: Iya.
7: Salam
1: Raja Jaya. Silakan.
7: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
1: Ekuador,
7: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
1: Tetap ada perlawanan ya.
7: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Ya, kita menuju ke Pekanbaru ya, Pak Nusar. Selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Yanto.
2: Selamat pagi Pak.
8: Salam olahraga.
2: Ya.
8: Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, seenggaknya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
2: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong, Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
1: Baik.
9: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
1: ya,
9: itu.
1: Baik.
9: Iya.
1: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
10: Oke, selamat pagi Mas Lukman dan Bung Yanto. Ini udah jelas lolos lah. Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin pool.
1: Iya.
10: Jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
1: 4-0.
10: Lumayan lah, 20 orang taruh 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
1: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.

0: Tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin. Dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bahwa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan bola, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini. Dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pesacese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Penso. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga Maksud kami Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu karena ada perlawanan Wirtz mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Raum dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
4: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk di sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menikikop babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja, Joshua Kimmich

0: kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel. Tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman, kali ini ada Gonzalo Plata, sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman, kali ini ada nomor punggung 22 David Raum jatuh lagi di kaki Ener Valencia. Saya gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20 mengejutkan. Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak ya, jadi
1: terlalu memberi ruang,
2: memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman. Dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya,
0: ya tenang bebas kini ya, diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalah, berbahaya kini. Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sumber gawang.

saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja

dan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pablo Pik, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana? Ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan. Ada Wirtz, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador.

Entah, namun lagi-lagi dengan kecepatan Jonathan Tah mampu memotong tadi, bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Palencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger. Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum. Kembalikan lagi kepada Rudiger. Pendek saja tadi.

0: cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia, masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vite, Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia, Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Maksud kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri, namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik-menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié, nomor punggung 3. Mundur lagi, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboah, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan Leo sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tandikan, oh tidak, nampaknya ada Firo, ya Firo Hiati sudah lakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai benar oleh John, mampu umpan 61, Alan Hubak itu jalan bergerak, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan, oh kembali digagalkan. Namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hincapié. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman, Kita lihat Antonio Rudiger masih mengiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik. Umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich. Joshua Kimmich nomor punggung 10, umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Felix, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Felix nomor 22, ada David, umpan ke belakang, Kai Havertz lakukan sudutan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero. Fiero Hincapié tarik lagi, dorongkan bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William. William Paca kembalikan lagi tadi, maksudnya kepada Nilsson. Namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3, dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao, ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
3: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador, karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain
1: Ekuador.
3: Ekuador semakin tinggi, dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
3: ya tidak lumrah asim,
1: karena ya. Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
3: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai titik darah penghabisan
3: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
3: saya kira.
1: Iya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman.

0: Kimmich belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia. Berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vitre. Pedro Vitre maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Ah, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting. Mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirs dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, tidak mampu tadi, umpannya gagal tadi, diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung lidah memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca, tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirs. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali ditackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi

0: terjadi tadi perebutan di sektor kanan petani Ekuador. Jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Meka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Meka mencoba merobos, coba lagi tendangan, namun membentur badan lagi, namun bisa skuas sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angelo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz langsungkan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga rumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati dari kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesadi maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi. Tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran. Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez, sang kiper, tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yebua. Juan Yebua meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai, bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador, mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, ah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19, meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan kepada Juan Yebua. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo Kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Empat lagi kepada Casiano. Casiano empat lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi, asain sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi tim dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi, Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Paco. Willian Paco kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala, cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Paco nomor punggung 6, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: langsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit.
0: Ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, saya yang jago Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Iya.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya. Ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32.9% dan ya, Jerman 31.9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: harusnya ya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Iya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Dengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebua, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Mecha dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketat lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jules Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Pirlo mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan, dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan, Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Lionel Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah masuk ke rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Lionel Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan Lionel Sané, umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Lionel Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola ke rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewat satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapas umpan mulut ke gawang, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil, tarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Lionel Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung 9 ada Can, merasa rekor penalti tidak jadi melanggar umpan, masih milik dah, mencoba masuk kembali umpan sebelum gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboa, mencoba meliuk-liuk ia, memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru Sudah bersiap-siap ada 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi. Bola kembali kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo. Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman, namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia bertahu kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran, dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz, namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi. William Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chau, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz, nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo, Nelson Angulo, nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada, ah, sayang sekali tendangan langsung dari nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo. Nelson Angulo ngutak-ngatik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan, ah, maksud kami umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav, kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri, ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain, ah, namun sayang umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
3: Ya, tempatnya waktu memasukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 4 sana melilu ada Jul mencoba melihatkan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador. Nomor punggung 15 Pedro kembalikan kepada Nilsson. Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman mulai memberikan jemputan atau ampun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya, di sana ada Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William Paco, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gawang. Sudah dilakukan, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih meluk-meluk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador. Nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekan yang kepada John meluk-meluk, tendang kaki kiri ke mulut gawang. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya. Nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah, umpan 1-2 tadi terhadap Malik balik belakang Neuer, umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cabut darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Paco, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindez, masih menguasai. Galindez lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Jadi duel sana, nomor dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut

0: Permain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut dan kini sudah disposisi Rene Sané. Ah sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Nilsson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Iya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19 dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendatipun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat

tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata, terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman, berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata di utak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones, dan kali ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia, namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala, dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia, namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite, dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata, namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané, ah sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané, diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, rasa sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Joan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman, maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola, asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman.

0: berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata, mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
1: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
2: Manuel Neuer ya,
1: karena memang di depan ini sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua, dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menyamakan kedudukan, dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengkawal satu persatu pemain Jerman, sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain, dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit, apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador, namun pukul 13 tadi sudah melakukan pascal gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran pascal gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman, umpan saja kepada Jan, umpan satu dua kali Angelo. Oh, masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer, sehingga masih aman atau selamatlah kini gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat, namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya, ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke 8 pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketahanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul, mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung kampung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya di sana, ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador, kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki arah penalti, melalui dia umpan 1-2 menggoncalo, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David melakukan umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana nomor 14 Maximilian, umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik umpan ke depan, lintarnya itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi maksudnya mengakui penguasaan bola, Lerone Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bell, balik lagi kepada Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador, kembali lagi ke Lerone Sané kembali akan kepada Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, terjadi duel di sana, terjadi sundulan di sana. Masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap. Sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerugan, namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut gawang. Terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador. Namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia. Membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Lionel Sanchez. Maksudnya, oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi. Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana. Namun kiri bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara. Namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola. Terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador. Ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan. Ah, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin nomor punggung 11 Ekuador mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia dicubit dan lama saja umpan satu. Umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan crossnya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada David Raum. Umpan semula Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam lingkungan. Kini David Raum umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa sepenuhnya oleh nomor punggung 24. Kembali Malik, kembalikan ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ekuador, langsung ke mulut gawang. Namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, menerima bola ke penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offset dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mengendalikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador David Lam umpan lekar ke mulut gawang, namun masih bisa disundul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan, dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo umpan saja kepada David Lam dari sikap pada Ekuador, umpan ke mulut gawang, di sana ada Malay, ada Mangus bola, ada Musula, ada Algalai. Sayang sekali, kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya, ataupun Undap tampaknya, Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung sebelah cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri, merlahan-lahan David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi, back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Rene Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo, nomor 14, di sana terjadi duel, sana masih miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tampaknya David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba untuk menguasai bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba untuk mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 4 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh teman Pro 2. Seperti biasanya Dika akan terus menemani di program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai jam 9 pagi tentunya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan kita akan mendengarkan jazz musik juga hingga pukul 6 pagi. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.

Setelah berbulan-bulan menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pelarian tersangka utama kasus pembunuhan yang mengguncang Desa Alulim, Kecamatan Blambangan akhirnya berakhir. Dalam operasi yang berlangsung senyap namun terukur, jajaran Sareskrim Polres Lhokseumawe berhasil membekuk pelaku dan juga mengungkap temuan mengejutkan berupa dua granat aktif yang diduga siap digunakan sewaktu-waktu. Pengungkapan kasus tersebut juga disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Serbaguna Polres Lhokseumawe pada hari Kamis kemarin 25 Juni 2026 yang dipimpin Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan. Polisi turut menghadirkan dua tersangka berinisial RU 45 tahun dan juga RD 42 tahun beserta barang bukti hasil penyitaan. Kapolres juga menjelaskan memperdua penangkapan bermula dari pengejaran terhadap RU yang sebelumnya ditetapkan sebagai DPO dalam perkara penculikan, kepemilikan senjata api, dan juga pembunuhan terhadap M. Nasir yang terjadi pada November 2025 di Desa Alulim, Kecamatan Blambangan, Kota Lhokseumawe saat diamankan RU diketahui sedang bersama RD yang kemudian turut dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Namun, fakta yang terungkap di balik penangkapan tersebut membuat kasus ini semakin serius saat melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan kedua tersangka. Petugas juga menemukan dua granat aktif yang tersimpan di dalam tas lempang masing-masing. Dari tangan RU ditemukan satu granat jenis manggis dan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu. Sementara dari RD ditemukan satu granat jenis nanas. Di hadapan awak media, polisi memperlihatkan barang bukti berupa dua granat aktif, tas lempang, serta sejumlah barang lainnya yang diamankan saat operasi penangkapan berlangsung. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 306 KUHP tentang memiliki, menyimpan, dan juga menyembunyikan bahan peledak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya. RRI Pro Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Masih di Semua Liwa kepada Riri Pradol Sumbawa, tempat terbaik kamu. Jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi untuk semua yang sedang mendengarkan, untuk kamu yang mendengarkan di radio mobil juga. Selamat pagi di suasana hari yang sangat berkah di hari Jumat 26 bulan 6 tahun 2026, hari sangat bahagia hari ini teman Pradua ya. Kenapa? Karena tanggalnya yang kembar. Ya, jadi pastinya kamu mungkin hari ini ada di hari-hari bahagia kamu yang sudah kamu nantikan, apalagi banyak dong ya yang memilih hari ini untuk menjadi hari jadi pernikahan contohnya. Ya. Apalagi di hari Jumat hari ini, semoga keberkahan terus membersamai dengan kita ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya yang sudah beraktivitas sebagaimana semestinya di suasana hari ini. Dan pagi hari ini juga teman Pradua, semoga kamu tetap semangat ya, karena aku sangat semangat nemenin kamu semuanya di program Spada Selamat Pagi teman Pradua sampai jam 9 pagi. Lagu darinya Adrian Khalif dan juga Dipa Barus dengan Kualat. Ya, aku ingat banget sih kalau misalkan orang Aceh itu kayak hari Jumat itu, katanya hari Jumat itu jangan naik pohon gitu ya, nanti kualat gitu teman Pradua. Itu fakta atau mitos sih? Atau itu cuma kalimat-kalimat orang Aceh aja nih teman Pradua ya. Jadi katanya kalau misalkan naik pohon gitu ya, itu bakal kita tuh gak bisa lepas, kita itu bakal melekat. Karena apa? Karena kita kualat katanya ya. Aduh, benar gak sih? Mitos atau fakta ya? Kayaknya kita perlu tanya deh sama tetua-tetua kita yang terdahulu ya. Oke, selamat pagi untuk kamu semuanya. Seperti biasanya, informasi dan juga lagu-lagu pilihan siap dikehadirkan. Tadi info Pradua sudah disampaikan tentunya, di mana dua DPO yang selama ini dicari-cari akhirnya ketemu ya. Dan mereka juga akan terancam hukuman yang berat ya, setelah beberapa kasus yang mereka lakukan. Bahkan mereka juga ditetapkan sebagai tersangka ya. Oke teman Pradua, semoga hari ini juga penuh dengan keberkahan yang kita lakukan ya. Tetap semangat untuk kita semuanya ya. Kita akan dengerin lagu berikutnya darinya Naikila dan juga Tensi dan juga Jamesy ya, dengan Kasih Aba-Aba. Lagu Indonesia sekarang banyak yang gini-gini nih ya, keci-keci. Kita dengerin. Selamat pagi untuk semuanya, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Koma 2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Masih di Semla 5,2 RRI Predolog Sembawe, tempat terbaik kamu. 31 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Predua semuanya ya. Di suasana hari Jumat ini semoga aktivitas kamu juga berjalan dengan baik. Ditambah dengan ini lagi musim liburnya anak-anak ya. Anak-anak libur 2 minggu dari aktivitasnya ya, karena kenaikan kelas gitu ya. Jadi ya minimal teman Predua ya, gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana. Anak-anak kayaknya bisa nih dibawa jalan-jalan ya, biar gak terlalu biar gak asik sama handphone terus gitu ya. Jalan-jalan kemana gitu sama orang tuanya. Atau kamu memang udah punya wacana di pagi hari ini, dan semoga bisa berjalan dengan baik ya. Ada juga yang lagi nonton bola di pagi hari ini. Pokoknya banyak aktivitasnya, beragam ya. Jadi jangan lupa teman Predua, penuhi asupan minuman air putih yang cukup ya. Jadi jangan cuma konsumsi kopi aja. Jadi kenapa sih, kita heran juga ya, kenapa sih kopi ini semakin kesini semakin menjadi tren bagi semua kalangan? Ya, jadi kopi ini bukan sekedar minuman yang pahit ya atau manis ya. Jadi ngomongin soal kopi, yang pagi-paginya itu kalau bapak-bapak nggak kena kopi hitam tuh belum semangat gitu ya. Nah, jadi orang ngopi dari pagi sampai malam ya, karena kopi ini menemani aktivitas kita. Karena kopi ini enak dinikmati lagi ngobrol gitu ya. Dan juga apalagi untuk Gen Z, Gen Z sekarang kalau misalkan kopi ini jadi simbol identitas sekaligus pelengkap nongki-nongki di kafe teman Predua. Aduh, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8% ya, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% ya. Lantas teman Predua, sebenarnya apa sih alasan kopi ini makin banyak diminati dan juga menjadi tren saat ini? Nah, kita bahas dulu nih teman Predua ya. Ini ya adalah dari beberapa sumber ya. Katanya ya, aroma kopi inilah yang memikat semua orang gitu ya. Jadi memikat pecinta kopi, bahkan mampu mengenali biji kopi.

Oke, teman produa. Boleh, kamu konsumsi aja sih ya, silakan. Tapi tetap harus ada takarannya. Jangan berlebihan ya. Itu yang paling penting. Karena kalau berlebihan udah enggak enak nantinya gitu. Baik deh, kita tinggalkan lagu darinya Summer ya dengan Homewrecker dengan lagunya. Kita ke CZA dan juga Drake dengan lagunya Baby Daddy ya. Dari Produk Semawe, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman produa.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.